103.3 FM mempersonakan 8.13 minit pagi. Seperti yang saya janjikan, 8 pagi hingga 9 pagi. Saya dah buka topik kan, nak sembang-sembang santai dengan rakan-rakan pendengar kita ni yang mendengarkan menerusi frekuensi 102.3 ataupun RTM Klik, dan juga yang bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM. Jadi kepada anda yang mendengar waktu ini kan, apa tu live TikTok Melaka FM? Bukalah TikTok kan, type Melaka FM, nanti nampak saya sedang bersiaran secara langsung di live TikTok Melaka FM juga. Tajuk kita pagi ni, apakah perkara yang ingin dilakukan tapi masih lagi tertangguh? Pagi tadi saya dah buka topik ni, saya dah beritahu dengan rakan-rakan kita topik pagi kita, dan ada yang dah hantarkan dan ada juga yang dah komen. Macam Abang Semuta kita tadi kan, katanya nak menunaikan umrah, masih lagi tertangguh. Kita doakan moga apa yang dihajati, apa yang diimpikan menjadi kenyataan satu hari nanti. Dan Hisham ni kan, semalam katanya dia datang Melaka naik river cruise, tapi ada perkara yang terjadi dan tak dapatlah nak teruskan hajatnya nak naik menara Taming Sari. Tak apa, itu tandanya kan Syam nak kena datang lagi ke Melaka tu. Datanglah Melaka, seronok kan datang Melaka. Ada banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi selain daripada river cruise. Anda boleh juga ke menara Taming Sari, boleh juga melawat tempat-tempat bersejarah kan. Dekat depan tu ada bangunan State High kan, dan kita ada kereta lembu. Dah tak ada kereta lembu, nak kena pergi ke Aikro kan. Kat situ ada kereta lembu. Dekat Bandar Melaka dah tak ada kereta lembu, beca ada, boleh naik beca keliling Bandar Melaka. Dan baik, ada juga yang kata komen kan, katanya perkara yang diingin, perkara yang ingin dilakukan tapi masih lagi tertangguh, menunaikan haji bersama ayahanda tercinta tetapi tertangguh dengan keadaan kesihatan. Moga Allah permudahkan segalanya, kurniakan kesihatan yang baik, dan dapat melaksanakan ibadah haji satu hari nanti. Dan baik saudara, terus hantarkan kan kiriman nota anda ke Melaka FM 010-806-1023. Boleh juga kalau nak sembang secara langsung kan, nak ada nak suara anda ke udara, 082-4477-284-3377. Terus setia bersama Melaka FM. Selamat pagi sayang, terus dengarkan Melaka FM.

seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Raya Sinar

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Baik, 102.3 Melaka FM mempersonakan 8.24 minit pagi Gegar Pagi di Melaka FM. Dan hari ini topik pagi kita, perkara yang ingin dilakukan tapi masih tertangguh. Ramai rakan-rakan kita yang dah hantarkan kiriman mereka, kan? Apa yang mereka ingin lakukan tapi masih lagi tertangguh. Ada ni kata, kan? Nak mula berjoging setiap pagi. Dah beli kasut tapi alah, kalahlah dengan bantal. Kalah dengan bantal, ya. Itulah nak buat macam mana, eh? Kasut tu letak je lah kat tepi ataupun jalan kasut tu pakai tapi bukan buat pergi jogging ke, buat pergi bersukan, buat pergi bershopping, eh? Kan? Tapi kan okey juga tau kalau kita pakai pula. Memang nak pergi jalan-jalan kita pakai kasut ataupun pakai selipar, jangan pakai kaki ayam, bahaya, kan? Sebab kita tak tahu kebersihan tempat tu. Dan pergi ke shopping, shopping mall, kan? Kita jalan kulu kilir, kan besar shopping tu, kan? Sambil itu pun mata kita perlukan senaman, kan? Kalau poket kita mengizinkan, waktu bersenam tu kita singgah sekejap, kan? Berkongsi rezeki. Dan ada juga rakan kita ni katanya nak bawa mak ayah bercuti, insyaAllah satu hari nanti, tengah kumpul duit dulu. Itu kata Nida dari mana ni, Sungai Rambai, katanya nak bawa mak ayah bercuti, insyaAllah tengah kumpul duit dulu. InsyaAllah moga Allah makbulkan impian ini. Dan kata seorang lagi ni, seronok ni yang ni, menarik, katanya nak habiskan baca Al-Quran dengan tadabur, selalu mula semangat tapi belum konsisten. Kata Syafiq. Syafiq kata nak habiskan baca Al-Quran dengan tadabur. Semua selalu mula semangat tapi belum konsisten. Yalah, mula-mula bersemangat, kan? Tapi bila kalau miss satu hari, 2-3 hari lah tu. Nanti kan macam bilalah nak baca lagi, bilalah nak baca lagi. Tapi kata Datuk Muhammad, kan? Ni buat mutiara ilmu, kan? Kita kongsikan lah. Kalau kita pandai baca Al-Quran tapi kita tak membaca, kan, kalau kita tu sebenarnya, kan, Allah kalau dia nak dengar suara kita, itulah yang kita boleh membaca. Kalau Allah tak nak dengar, kan, suara kita, kalau kita pandai membaca pun tak diizinkan lagi untuk kita membaca. Itu jadi kita kena kena muhasabah diri kita. Kita kena rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Baik, jom kita dengarkan lagu ini. Selepas ini kita ada lagu Penantian. Terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Radio No. 1 Orang Melaka terus menghiburkan anda.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ya, masih lagi kita teman-teman di Melaka FM 102.3 Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah cuaca di Melaka, matahari dah pun kan memancarkan sinarnya. Alhamdulillah. Dan baik saudara, kita masih lagi dalam topik Gegar Pagi hari ini, sembang-sembang santai kita kan. Ada rakan-rakan yang dah hantarkan kiriman mereka, hajat apakah perkara yang ingin dilakukan tapi masih tertangguh. Nani katanya kan, mana dia tadi, nak minta maaf pada seseorang yang pernah saya lukakan, sampai hari ini masih kumpul kekuatan. Itu masih lagi tertangguh dan moga satu hari nanti kan Nani dapatlah kan bertemu dengan orang yang pernah dilukakan hatinya kan, berterus terang lah apa kan, minta maaf. Jadi kosong-kosong walaupun hari raya kan, kita cakap kita jumpa seseorang tu, minta maaf zahir batin kan, kosong-kosong. Tapi kalau ada dengan seseorang ni kan, yang kalau kita pernah lukakan hatinya, kita ada kesalahan yang kita tahu kita buat salah kan, kita nak jumpa, nak terangkan tu kan, kan biasanya kalau hari raya kan, bila minta maaf tu lain sikit suasananya kan. Kan kadang-kadang kalau minta maaf tu, saya minta maaf halalkan makan minum kan, saya apa yang saya pernah terkata terumpat kat belakang, saya minta maaf kalau saya terambil apa. Tapi kat sini tak terambil apa kot, takut yang terambil pun kalau lalu depan rumah tu petik baju buah rambutan tu kan. Tapi tak apa, itu mapok long kita kan. Dan baik saudara, ada lagi rakan-rakan pendengar kita yang hantarkan kiriman, katanya nak mula simpan duit secara konsisten, gaji masuk macam-macam pula perlu dibayar. Itu satu lagi juga kan, saya pun kan hajat saya nak mengumpul duit tu kan, tapi itulah kan, macam kata siapa ni, kata Nizam, nak mula simpan duit secara konsisten, gaji masuk macam-macam pula perlu dibayar kan. Itu dia, moga satu hari nanti Allah bagi kita rezeki, kita dapat mengumpul kan, dapat simpan duit. Tapi ada macam-macam cara kan untuk simpan duit bagi yang bekerja kan. Tak simpan duit dekat bank, boleh simpan duit ada cara lain kan. Apa pun rezeki kan, kita usaha, insyaAllah akan ada. Dan ada lagi ni, kata Kak Ina, nak kemas rumah dan buang barang yang dah tak digunakan, asyik tertangguh je. Ini satu lagi kan, kita ni kadang-kadang kan, hari ni nak kemas rumah lah, esok cuti ke kan, nak kemas rumah, macam-macam lah kata, barang-barang ni tak pakai. Tapi bila kita nak buat sorting tu kan, nak asing-asingkan barang tu, pakai, letak tepi, letak tepi, akhirnya yang dibuang tak ada berapa pun, plastik je yang dia buang dengan kotak je. Yang lain kadang-kadang kotak tu pun dia tak nak buang sebab dia kata oh guna, padahal dah cukup lama dah benda tu dekat situ, tak ada pun kita guna kan, kan? Dan baik kepada anda yang ada lagi rakan kita ni, Hisham katanya, mana tadi kan, nak beli dan duduk rumah sendiri tapi dah 17 tahun tertangguh, duduk rumah lama juga sebab jaga mak. Itu dia, tak apa, satu hari nanti Syan dapatlah duduk rumah sendiri kan. Ni rezeki kita ni, jaga orang tua kan. Dan jadi kepada anda, kalau ada apa yang dihajati, ada apa yang ingin dilakukan tapi masih tertangguh, janganlah kongsi dengan kami kan. Kita sembang-sembang pagi ni. Baik, terus setia bersama Melaka FM 8.41 pagi, masih lagi bertemankan saya DJ Sri Ruby hingga pukul 10 pagi nanti. Apa pun rancangan anda, ke mana pun tujuan anda, moga Allah permudahkan segalanya untuk anda hari ini. Jom kita dengarkan lagu ini. Ada tak nama Lina? Ini lagu untuk anda.

0: Belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di Kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.
1: Satu klik, satu share boleh jadi kesalahan.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, itu dia baru saja dihiburkan dengan lagu Pujaan Hatiku. Kumpulan Monolog membawa kita ke pukul 8.53 minit pagi. Masih lagi anda bersama dengan saya, Siti Rubi Abu Siran, Siti Rubi, hingga pukul 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi hari ini. Dan kena saya kata, apakah perkara yang ingin dilakukan tapi masih lagi tertangguh? Bos saya pun tak nak ketinggalan juga, tak nak kongsikan apa je impiannya. Katanya nak diet tahun ini. Moga berjaya. Tapi itulah, boleh berjaya ke tidak ke kan? Sebab anak-anak buah ni kan ada je kan? Akhir-akhir ni kan kita selalu duduk-duduk makan sama-sama tu kan. Nanti cakap, bos makanlah, bos makanlah. Tak apa, tak apa, makan, awak makan, awak makan. Tengok siapa yang berjaya nanti kan, kita tengok anak buah berjaya ke bos je berjaya nak turunkan berat badan ni. Tapi kita kenalah kan, kita kena, kata orang tu, kena bagi sokongan. Siapa yang nak diet, kita jangan ganggu dietnya, kita bagi sokongan. Dan ada rakan kita ni sebenarnya, bukan itu saja, ada yang menghantarkan juga kirimannya. Katanya dia kata macam Suhaila ni, katanya nak belajar memasak tapi masih lagi tertangguh. Sekarang ni asyik bergantung pada mak aje kan, balik kerja mak dah siap masak. Jadi Suhaila kata je, menanam impian untuk belajar memasak. Su, senang je Su nak masak. Su kan, Su tahu masak nasi kan, masak nasi, kosik-kosik beras tu kan, berapa kali tu cuci beras, lepas tu buang air dia, lepas tu kosik-kosik-kosik-kosik lagi, lepas tu buang air dia sampai 3-4 kali tu kan, dah bersih. Lepas tu ukur tau, ukur beras tu, paras beras tu selalu orang letak kan jari, letak jari tengok cukup tak air dia. Lepas tu kalau pakai dapur cooker tu, lap dapur tu punya bontot, lepas tu periuk tu kan dengan tepi-tepi dia tu, jangan sampai ada air. Lepas tu masukkan dekat dalam bekas dia tu, hidupkan elektrik. Lepas tu tekan, jangan tak tekan, nanti sampai bila pun tak masak nasi tu. Lepas tu nanti goreng telur kan, itu pun boleh juga. Nanti daripada situ nanti bandailah belajar masak, masak yang lain kan, asam pedas, ayam masak merah, buat acar rampai, macam-macam lagi boleh buat. Dan Aidil, Aidil pula katanya nak kurangkan main telefon, lebihkan masa bersama keluarga. Betul lah kan, sekarang ni kan kadang-kadang kita leka duduk menghadap telefon, kadang-kadang kita tak perasan pun orang kat depan kita kan. Masa-masa berkualiti tu macam berlalu begitu sahaja. Itu dia. Dan Cik Izan kata nak berniaga tapi tertangguh dah bertahun. Moga dengan perkongsian ini nanti kan impian Cik Izan akan menjadi kenyataan, insyaAllah. Dan ada satu lagi ni, rakan kita Azlan nak turunkan berat badan 10 kilogram setiap Isnin. Semangat. Rabu dah cari teh tarik. Oh, itu dia. Hari Isnin semangat kan, Sabtu Ahad dah pergi jogging apa semua, tapi hari Rabu teh tarik satu. Itu dia. Baik saudara, terima kasih semua yang mengambil bahagian dalam topik Gegar Pagi kita, sembang pagi kita, santai-santai je kan. Dan moga hari ini apa pun yang kita kongsikan, apa yang kita impikan, Allah tunaikan satu hari nanti, insyaAllah. Dan moga kehidupan kita kan tenang dan ceria sentiasa. Terus setia bersama Melaka FM, pukul 9 pagi nanti kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Lagu Happy Amy Mastura terus menghiburkan anda.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam baris itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni. Lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC aja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.

Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirai dia hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stefan Usakio dari luar kotak penalti

0: sejahtera.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini.
0: Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Melaka FM, more personal time. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Masih lagi kita teman-teman di ruang udara. Dan saya nak menyapa rakan-rakan yang bersama dengan saya di Facebook Melaka FM. Dan yang menghantarkan kiriman, kita ada Timbul Tawau. Timbul dari Rumah Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Melaka FM. Buat DJ, selamat bertugas. Dan Cik Yahya Saleh, assalamualaikum DJ Si Ruby. Selamat pagi, selamat bertugas di Konti Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, segmen Gegar Pagi. Moga dipermudahkan tugasan pagi ini, hendaknya sihat walafiat hendaknya juga. Selamat pagi semua sahabat-sahabat Melaka FM, semoga semuanya sihat sejahtera hendaknya. Dan kita ada James Pengiran, selamat pagi DJ Si Ruby, selamat pagi juga buat James. Dan Mat Rock 60 sen, biar putus cinta jangan putus doa, bersyukur dan alhamdulillah. Dan Jaka orang utara sopan, salam keindahan. Dan kita juga ada Amir Udin, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada yang hantar gambar bunga, ada yang hantar gambar cempol ibu jari, dan ada juga yang hantarkan gambar kopi. Apa pun yang sedang bersarapan waktu ini, selamat bersarapan pagi. Yang tengah memandu, macam biasa, berhati-hati ketika memandu, patuhi jalan, patuhi had laju dan lorong ketika memandu tu kan. Kalau nak bawa pelan tu, lorong mana kan, kan? Dan kalau anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin ada janji temu hari ni, janji temu dengan sesiapa lah kan. Mungkin ada juga yang nak ke klinik dan dapatkan rawatan, tak sihat, dapatkan rawatan segera. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Waktu sekarang menghampiri pukul 9.25 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu ini, Rasa dan Takdir dan Masih Aku Terasa. Terus menghiburkan anda, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: 102.3 Melaka FM.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
1: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Terus menghiburkan anda, tak kira di mana juga anda berada. Saudara, gerak hari ini, sihat esok. Dalam kesibukan kita kan, mengejar rutin harian. Jangan sampai kita mengabaikan kesihatan diri. Kerana gaya hidup yang terlalu lama duduk ataupun kurang bergerak boleh meningkatkan risiko pelbagai penyakit kronik seperti penyakit jantung dan juga diabetes. Dan hakikatnya, saudara, menjaga kesihatan ni tak semestinya kita memerlukan perubahan yang besar. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi konsisten. Misalnya berjalan kaki kan, menggunakan tangga, melakukan senaman ringan ataupun sekadar meluangkan masa 30 minit sehari untuk bergerak sudah mampu memberi manfaat yang besar kepada tubuh dan minda kita. Yalah kan, waktu kita bergerak tu kan, waktu kita jalan kaki, kita jumpa dengan orang, kita pun assalamualaikum. Walaupun orang kata kan, siapa dia tu tahu tak, menyebabkan menyebarkan salam itu mendapat pahala tau kan. Kita dapat itu dia. Selain daripada mendapat pahala, kita juga dapat menambah rakat. Tapi nak bagi salam tu kena hati-hati juga, tengok siapa orangnya kan. Kan kalau kita orang perempuan, bagi salam dekat orang perempuan lah kan. Kalau jangan bagi salam dekat orang lelaki pula. Kalau kita pergi jogging tu kan, kita jumpa tu, jumpa orang lelaki pula kan, kita pergi bagi salam kat orang lelaki tu, kita tak tengok pula kat sebelah dia tu siapa, kan lain pula jadinya ya. Dan saudara, ingatlah, kesihatan yang baik ialah pelaburan terbaik untuk masa depan, dan setiap langkah yang diambil hari ini adalah satu usaha ke arah kehidupan yang lebih sihat. Lebih sihat dan bertenaga. Hilang, putus nafas saya. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Lepas ni kita ada lagu Eva Natasha, kumpulan Fabian. Terus menghiburkan anda. Kepada Eva Natasha, tengah buat apa tu?

0: Saya tengah sendu 2.3 Melaka FM mempersonakan 9.53 minit pagi. Nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang terus bersama Melaka FM yang menemankan saya sejak pagi tadi, jam 6 pagi. Dan selepas ini, anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ SS yang akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang nanti. Dan saudara, sebelum berpisah, renungan kata untuk kita bersamakan, jika hari ini kita masih boleh bernafas, bersyukurlah. Jika masih ada rezeki, bersyukurlah. Jika masih dipermudahkan urusan, bersyukurlah, kerana semua itu bukan hak tetapi hadiah daripada Allah. Kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita bersyukur kerana masih memiliki Allah yang maha memiliki segalanya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi hari Jumaat nanti jam 10 pagi hingga 2 petang dalam Pesona 10.2. Saya Siti Rubi Habusiran, Siti Rubi mengundur diri. Assalamualaikum. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi, ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essay di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tablin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Viktor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Kesulitan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
2: Bermaksud kerja yang dilakukan secara beransur-ansur dan dengan sabar, lama-kelamaan akan berhasil juga.
1: Contoh ayat.
2: Orang-orang tua selalu berpesan, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Transmission begins.
4: Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 10-2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Jumaat Mat Sufi menerusi pesona 10-2. Kita bersua lagi untuk edisi hari ini 29 Jun 2026. Selamat memulakan minggu yang baru. Hari ini hari Isnin kan. Semoga segala urusan kita dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dan juga rezeki mengalir tanpa disangka-sangka. Dan walau apapun cabaran yang menanti anda hari ini, mulakan dengan senyuman dan semangat yang positif. Dan SS doakan setiap langkah kecil kita untuk hari ini, kita usahakan insyaAllah mampu membawa kepada perubahan yang besar. Terima kasih kerana terus memilih Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, sebagai teman anda sama ada yang sedang bekerja, memandu, berniaga atau menguruskan urusan harian, rutin harian. Kami sentiasa menemani dengan lagu-lagu terbaik dan juga perkongsian info dari semasa ke semasa. Baik, kejap lagi jam 11.15 pagi dalam segmen Laguku Untukmu, anda boleh kongsikan permintaan lagu-lagu pilihan dan juga ucapan ringkas di bilik hijau 01086-1023. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi, Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejati.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Ketat Lok Derma.

0: Pesona 10.2 Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Masih lagi bertemankan SS untuk jam yang kedua ini. Selamat pagi semua. 11.05 minit pagi. Dan perhatian dengan kesihatan mental, di mana setiap orang mempunyai cabaran hidup kita yang berbeza kan. Kalau ada berasa tertekan, kita jangan pendam seorang diri, okey? Kita berbicara, bercakap dengan ahli keluarga, rakan-rakan yang dipercayai. Awak rasa awak boleh percaya seseorang tu, okey? Dan awak juga boleh dapatkan bantuan daripada pihak yang berkaitan. Begitu jugalah kalau kita melihat seseorang kelihatan kemurungan ataupun tertekan kan, anda kena hulurkan sokongan, bukan tekanan. Bukan kata-kata yang menyakitkan hati lagi kan. Dan apapun, dengarlah dengan penuh empati. Kadang-kadang perhatian kecil tu sebenarnya mampu membawa kepada perubahan yang besar, okey. Baik, kejap lagi 11.15 minit pagi. Seperti biasa, laguku untukmu akan menemani anda. Jadi bagi anda yang nak kongsikan ucapan untuk insan tersayang dan juga lagu-lagu pilihan, boleh terus hantarkan kiriman anda di bilik hijau 010-806-1023. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kasih dan sayang, jom kirim lagu buat yang dihargai, okey? Melalui di TikTok Melaka FM ketika ada waktu ini bersama dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita. Wan Guna, selamat pagi. Okey, kita ada Teacher Mary. Kita ada Busu Mak Dik katanya. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Terima kasih Maksu, Mak Dik. SS pun Maksu juga, tapi Pink Maksu lah. Okey, yang mana nak kongsikan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan, terus hantarkan di bilik hijau 010-806-1023. Daripada Aziz Harun, senyum. Semoga senyuman pagi ini menyinari hati dan juga orang keliling kita. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Senyum, senyum selalu, senyum, senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Rindu ke?
2: Kalau rindu, tujukan lagu. Kalau

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan tepat 11.15 minit pagi. Anda boleh kongsikan dalam segmen laguku untukmu ketika dan waktu ini . Hantarkan 010-806-1023 ataupun boleh bersama dengan SS Mercy di TikTok Melaka FM ketika dan waktu ini. Sebarang perkongsian, permintaan lagu SS bukakan sekarang, dan juga ucapan-ucapan ringkas untuk orang-orang yang tersayang. Kita tak ada masa, tapi inilah waktunya, waktu yang sesuai untuk anda kongsikan dengan SS. Siapa-siapaan, walaupun mak dekat sebelah tu, walaupun abah kita dekat sebelah tu, abah dengar bah radio, ataupun anda boleh juga bah dengar bah RTM Click, buka TikTok bah. kongsikan ucapan-ucapan untuk orang-orang yang tersayang, dan SS nak kongsikan teruslah ucapan kiriman yang pertamanya ini. Kita nak mulakan untuk segmen laguku untukmu ini dengan kiriman daripada Pak Rahman Alur Gajah. Orang Alur Gajah ni memang suka dengarkan Melaka FM. Terima kasih . Katanya pagi ni macam biasa lah SS, pagi tadi dah selesai dah hantar cucu ke sekolah, singgah sebentar menikmati secawang kopi. Ingat kenangan zaman dulu-dulu lah SS. Memang benar, dulu lain, sekarang dah lain. Tapi kenangan yang indah ni tetaplah simpan dalam hati, rupanya ucapan ni ada kena-mengena dengan permintaan, kiriman permintaan. Katanya nak lagu SM Salim, dulu lain, sekarang lain, sampai sekarang tak kahwin-kahwin. Tak apalah, itu jodoh lah . Jodoh, tak boleh nak kata apa, Dan kiriman yang seterusnya, orang Jasin hari ni dia kata sibuk di pejabat, nak mengejar tarikh akhir tugasan. Ni suka buat last minute . Namun apapun, pagi ni nak ucapkan lagu. Lagunya Cinta Kita katanya. Untuk suami yang sentiasa memberi semangat walaupun masing-masing sibuk mencari rezeki. Dengan pesanan, terima kasih Encik Suami kerana sentiasa memahami dan juga menjadi sahabat terbaik. InsyaAllah, SS doakan semoga kasih sayang kita semua ni buat pasangan masing-masing terus mekar. Jom kita layankan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada pendengar Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 11.28 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika dan waktu ini. Apapun pagi-pagi ni kan, jagalah tutur bicara kita kata-kata kita ni kadang-kadang mempunyai kuasa yang sangat besar. Dengan kata-kata kita mampu bagi semangat, dengan kata-kata kita boleh kukuhkan persahabatan kita, dan juga dengan kata-kata juga kita boleh gembirakan hati seseorang. Tapi dengan kata-kata juga, jangan kita lupa sebenarnya kita boleh lukakan perasaan tanpa kita sedari. Jadi apapun, biasakan diri kita ni bertutur dengan sopan, hormat orang sekeliling, hormat yang lebih tua, menyantuni yang lebih muda, walaupun berbeza pendapat sebenarnya kan. Sampaikan pandangan dengan penuh adab dan juga berhikmah. Apapun, tutur bicara yang baik ni sebenarnya mencerminkan keperibadian kita InsyaAllah. Yang ni sama-samalah kita amalkan. Baik, untuk segmen laguku untukmu masih lagi SS ke udara kan. Kiriman-kiriman nak tunaikan permintaan. Kiriman daripada Kak Nani Pelangai katanya. nak lagu Menaruh Harapan daripada Zaitun Samion SS nak tujukan pada Kak Ram, Kak Bin, Kak Zah, Kak Nongka Maria, Mak Usura Jalias, Pak Tua Serkam, Zainal Majid, Mak Long Hawa, Mak Jah, Mami Nomi dan juga Ayahanda Haji Kadilah, semua pendengar setia Melaka FM. Dan kiriman yang seterusnya ini SS nak kongsikan. Okey, kiriman yang seterusnya daripada Siti Sarah Air Keruh katanya. Okey, katanya kiriman daripada empat sahabat di Malimau yang sedang tugas shift pagi ni. Okey, nak berkongsi lah SS rutin hari Isnin. Macam biasa kami sarapan sebelum bekerja dan lagu ni Empat Dara. Buat rakan-rakan sepejabat yang sentiasa menceriakan suasana. Jom kita layan dulu kiriman dan juga permintaan lagu-lagu. Okey, daripada sayap-sayap Melaka FM. Okey, kita ada lagu Menaruh Harapan. Nyanyian daripada Zaitun Samion dan juga Empat Dara. Daripada Nur Aniza Idris akan menemani perjalanan anda. Tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Itu dia FIFA World Cup 2026 dan pastinya tengah malam nanti peminat bola sepak pastinya tidak mahu melepaskan aksi Piala Dunia FIFA 2026 apabila generasi Amerika Selatan Brazil bakal berdepan dengan wakil Asia Jepun dalam aksi pusingan 32 di mana kedua-dua pasukan pastinya turun dengan misi yang sama iaitu memburu kemenangan untuk melangkah pusingan yang seterusnya malam ini pukul 1 pagi Brazil menentang Jepun dan bagi kepada mereka yang nak berjagalah berjaga malam jangan lupa malam ni tontonlah bersama dengan rakan-rakan dan juga tapi sebelum tu dengarkan Melaka FM hingga 12 malam tak payah tidur terus saja menunggu perlawanan seterusnya Brazil menentang Jepun okey dan SS nak kongsikan lagilah untuk lagu ku untukmu. Kiriman yang seterusnya ini kiriman daripada orang Masjid Tanah. Tidak dinyatakan namanya. Hari ini SS, biasalah rutin harian, mula tugas awal pagi dekat bengkel. Dan juga lagu, nak lagu hidup dalam hati pada Syamel. Bukan sekadar untuk hiburan tetapi juga sebenarnya untuk saya juga untuk terus kuat menghadapi ujian hidup. Dan semoga saya tidak putus asa. Amin. Terima kasih atas perkongsiannya orang Masjid Tanah. Itu dia. Dan juga kiriman yang seterusnya daripada kiriman daripada pasangan muda di Durian Tunggal pun sama juga nak lagu daripada Hakim Rosli apa saja lagu SS baru menerima cahaya mata. Masya Allah anak yang kedua. Masya Allah Alhamdulillah lagu ni buat puteri kesayangan. Dengan doa semoga membesar menjadi anak yang soleh dan juga membanggakan keluarga. Alhamdulillah itu adalah hari yang istimewa cantik tarinya hari ini 29 Jun 2026. Baik jom kita layan lagi lagu-lagu permintaan kiriman teman-teman sayap-sayap Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Dengarkan lagu pilihan anda.

0: untukmu.
1: Masih lagi dalam ruangan lagu ku untukmu untuk jam yang ketiga ini. Dan juga mungkin ada kita meraihkan dua momen lah yang cukup bermakna . Ucapan yang pertama buat mereka yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Apapun hari ini 29 Jun. Semoga dipanjangkan usia dalam keberkatan, dikurniakan kesihatan yang baik.

Okey. Dan juga tak lupa juga buat pasangan yang menyambut ulang tahun perkahwinan hari ini, 29 Jun. Tahniah atas sebuah perjalanan yang anda bina, kasih sayang, kesabarannya, jangan cakaplah. Kan? Dan juga pengorbanan, semoga ikatan yang terbina terus utuh, kan? Dikurniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaAllah saling memahami antara satu sama lain. Amin. Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Yana di Ching, katanya nak lagu Anugerah Terindah SS. Okey, nak tujukan buat mereka yang bergelar jururawat. Okey, lagu ni dedikasi buat sebenarnya buat kedua ibu bapa, sebenarnya ibu bapa saya yang disifatkan sebagai anugerah terindah sebenarnya. Terima kasih atas atas doa dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Dan kiriman seterusnya, okey, nak lagu Teruna dan Dara Idaman daripada Yasir. Okey, buat rakan-rakan sekerja yang mencurikan suasana pejabat, hari ini hari Isnin kan, kena ada seorang lah. Kena ada seorang yang menceriakan kata suasana kalau tidak kita pun rasa macam kemurungan lah pula kan. Tak ada geng-geng, tak ada kawan-kawan yang orang kata apa, yang happy-happy gulaki macam tu kan. Okey, ini lagu untuk Teruna dan Dari Idaman ini untuk kami tujukan buat semua pendengar Melaka FM terus ceria dan juga bersemangat mengharungi minggu yang baru. Minggu kira hari Isnin lah . Jom kita layan dulu lagu ini di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari Jacob, anda yang masih lagi menemani SS ketika ada waktu ini. Dan SS nak kongsikan sedikit lah perkongsian. Pernah tak kita terfikir kan bahawa satu ejekan yang dianggap gurauan oleh seseorang mungkin menjadi luka yang kita susah nak lupa sebenarnya. Ini nak cerita pasal bully lah bully bukan sekadar memukul ataupun menolak, tapi juga mengejek rupa paras ke, menghina kelemahan ataupun memulakan memulaukan rakan-rakan dan juga mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan maruah. Itu adalah satu bentuk buli sebenarnya. Jadi mangsa buli boleh mengalami tekanan emosi, hilang keyakinan diri, dan juga ada yang takut untuk nak ke sekolah kan. Bukan di sekolah saja, mungkin di tempat kerja juga. Jadi apapun, sama-sama kita jadi masyarakat yang saling menghormati, saling membantu dan juga berani mempertahankan mereka yang menjadi mangsa ni. Okey, kuat bukan kerana kita mampu menyakiti orang lain, tapi juga kerana kita memilih untuk melindungi mereka. Baik eh. Dan seterusnya, SS nak tunaikan permintaan kiriman yang seterusnya ini. Okey. Kiriman daripada Cik Mah Melimau. Nak kongsikan, nak sampaikan ucapan untuk ayanda Jekadir dan keluarga, Mak Usul Raja Alias, Mak Ayam Lendu, Mama Nomi sekeluarga, Kak Zai Muah sekeluarga, Mak Eton Pokok Mangga, Kak Ram Nubuk Cina, Mak Jah Bukit Rambai, Kak Bijaram sekeluarga, Mama Montel, Pak Tua Serkam, isteri, Mak Long Hawa, Pak Wan sekeluarga dan juga sesiapa yang mengenali Cik Mah Melimau ini. Katanya semoga terhibur dan juga diberi semuanya kesihatan yang baik. Amin. Ada juga kiriman daripada Kak Jah Nolela Tangga Batu. Okey, SS nak lagu Joget Sayang Disayang, nyanyian Anita Sarawak untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM eh. Dan kita ada juga Kak Faridah, katanya nak tunjukkan lagu Camellia, nyanyian Sweet Charity untuk semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Anak-anak, menantu serta keluarga Som Sidik, sahabat-sahabat di grup KSTM. Okey, Dilantun Sari J, JR Corner, ex Palawan Power dan juga Panglima Power, dan Edra serta semua sahabat Melaka FM. Semoga semuanya yang mengenali Kak Faridah ini, semoga semuanya ceria selalu dan terus cermelang. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, lagu daripada Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari jika buat anda ada yang sedang berehat. Maklumlah rutin harian macam biasa mengemas dari pagi. Lepas subuh tu kita dah bangun kan, dah memas, entah nak pergi sekolah dan sebagainya. Lepas tu sambung pula nak memasak. Lepas memasak sambung balik mengemas. Bila nak rehat tu, okay, ambil masa lah. Curi masa sikit untuk kita rehat seketika. Okay, BSS nak teruskan lagi kiriman yang seterusnya ini. Berbaki lebih kurang 2-3 buah lagu saja yang boleh SS kongsikan untuk tengah hari ini, untuk segmen laguku untukmu untuk hari ini. Okay, SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini. Okay, permintaan kiriman daripada, okey, sekejap. Hitam putih kehidupan. Okey, kiriman daripada Faizal Alur Gajah. Seperti yang SS kongsikan tadilah, orang Alur Gajah suka mendengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak. Katanya hidup ni ada suka duka lah SS. Tetapi setiap pengalaman mengajar kita menjadi insan yang lebih matang lagi. Lagi lagu ni ditujukan buat semua yang sedang berusaha mencari rezeki. Amin amin. Terima kasih atas perkongsiannya. Okey, jom kita layan lagi ni. Dan juga kiriman daripada, okey, tidak dinyatakan namanya. Nak minta lagu Rem, tajuk Selingkar Kasih untuk hiburan semua. Terima kasih. Baik, sama-sama kasih juga buat pendengar setia Melaka FM yang menemani kami, yang membuka siaran kami dari jam 6 pagi sampailah 12.34 minit tengah hari ini. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Pasalnya 10.2 Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Selamat tengah hari lagi sekali. Waktu-waktu begini selamat beristirahat. Dan juga mungkin ada yang sedang sibuk mencari makan di kedai-kedai berhampiran. Dan juga ada yang nak mengambil anak ke sekolah. Hati-hati dalam pemanduan, pimpin tangan anak tu. Jangan lepas. Nak pula adik-adik kita kan, yang baru kata umurnya 5-6 tahun ni, kadang mereka ni kecil lagi tak tahu apa lagi kan. Pimpinlah tangan dia selagi kita boleh pimpin, okey. Dan juga akses sedikit perkongsian di mana zaman media sosial hari ini, dan setiap komen dan juga perkongsian yang membawa kepada tanggungjawab kita, apa-apa jangan sesekali kita menggunakan di platform kita ini untuk kita menghina, mengugut, memalukan atau menyebarkan gambar ataupun maklumat orang lain tanpa kebenaran. Mungkin kita rasa itu satu gurauan, tapi ia bukan satu gurauan. Apa yang ditulis mungkin hanya mengambil kata masa tu tak lama, beberapa saat je, tapi kesan itu boleh berpanjangan kepada mangsa. Jadi sebelum kita nak menekan butang hantar ataupun kongsi, tanya kat diri kita sendiri, kalau benda tu terjadi pada kita kan, adakah kita rasa macam setuju, adakah ia benar, adakah ia baik, adakah ia memberi manfaat. Jadi gunakan media sosial ni untuk kita sebarkan ilmu, semangat dan juga inspirasi, jadi pengguna yang digital yang beretika, okey. Baik, kejap lagi SS nak kongsikan info solat bagi seluruh negeri Melaka untuk edisi hari ini 29 Jun 2026. Kejap saja lagi. Terus setia menemani kami ketika ada waktu ini. Tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terus tersenyum, terus berbahagia. Melaka FM mempesona.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan info solat bagi seluruh negeri Melaka untuk edisi hari ini 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Zuhur 1.17 minit tengah hari, Asar 4.43 minit petang, Maghrib 7.24 minit malam dan Isyak 8.39 minit malam dan tepat jam 1 tengah hari. Ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur.
2: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

telah berkata Bazar Jamhar, di antara kenikmatan dunia ni ialah keturunan yang soleh. Kalau dapat anak yang soleh, kemudian dapat cucu pula yang baik-baik, yang soleh, yang ingat, hormat pada mak ayah, hormat kepada tok nenek kan, biasa mendoakan kita jadi sejuk mata lah. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ibu ayah meninggal dunia, ada ibu ayah yang ketika mana meninggal dunianya dia terkejut. Sebab apa? Allah Taala memakaikan dia dengan mahkota. Dia kata, "Ya Allah, dengan sebab apa ni?" Dengan sebab anak-anak kamu yang mendoakan kamu. Bila anak-anak mendoakan kita ni, dia doa dia apa? Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ibu bapa ni akan dapat pahala. Diberikan keampunan oleh Allah Taala, dipakaikan dengan mahkota oleh Allah Taala. Dengan sebab itu,

0: Roh-roh ni kalau sekiranya ada orang meninggal dunia, contohnya ada orang kampung tu meninggal dunia kan, maka ketika mana mayat itu ditanamkan dalam liang lahat dan dikuburkan, maka roh-roh yang lama tu akan datang pergi berjumpa dengan roh yang baru. Dia akan tanya, kau kenal tak orang ni? Kau kenal kan? Ini direwatkan. Dia tanya, ni kau kenal tak? Macam mana orang rumah aku sejak aku tinggalkan dia? Macam mana suami aku sejak aku tinggalkan dia kan? Macam mana dia dah kahwin lain ke? Ha? Isteri aku dah kahwin lain ke? Anak-anak aku macam mana? Maka rohnya katakan, oh aku kenal ni keluarga kau ni. Anak-anak kau bagus. Maka dia akan bergembira. Jadi dengan sebab itu perlulah kita jaga keturunan yang baik ni sebahagian daripada nikmat, nikmat dunia.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, baru saja berlalu daripada Mahir Zain, number one for Mihas untuk anda pendengar setia Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Membawa kita pada pukul 1.32 membawa kita pada pukul 1.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda . Maklumlah dah tengah hari ni kan, kadang nak cakap pun tak terkeluar . Baik, apapun bagi anda yang mungkin sibuk kan, ada yang nak ambil anak, kejap lagi, okay, rancanglah waktu perjalanan anda, dan apapun, anak-anak merupakan amanah yang perlu kita lindungi, dan pastikan mak ayah penjaga sentiasa mengetahui keberadaan anak-anak kita serta memantau aktiviti mereka, termasuklah ketika menggunakan internet, bukan saja luar kawasan tapi juga kalau dekat rumah pun, contohnya macam penggunaan internet. Jadi didiklah mereka ni supaya tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenali, dan juga berani memberitahu orang dewasa jika berdepan dengan situasi yang mencurigakan. Okey, dan apapun, keselamatan anak-anak adalah tanggungjawab kita bersama. Kalau kita melihatlah kan, anak jiran kita dan sebagainya kan, mungkin menunggu mak ayah dia kan, tak sampai-sampai, ambillah kesempatan, tanya ke ataupun menolong ke selagi yang kita mampu lah . Baik, kejap lagi kita ada lagu daripada Awi Rafael, Hanya Tuhan Yang Tahu. Terus dengarkan Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan, mulakan waktu kita ini 1.43 minit tengah hari, mulakan dengan sebuah senyuman yang ikhlas, yang mampu menceriakan suasana dan juga boleh mengurangkan tekanan dan juga memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Okey, dan juga apapun sentiasa kita menghormati yang lebih tua lagi kan, macam warga emas yang banyak berjasa bukan saja keluarga tapi masyarakat, dan luangkan masa kita bertanya khabar mak ayah kita kan, bantu mereka ini ketika diperlukan dan sentiasa menghormati pandangan mereka. Baik, SS nak kongsikan juga di mana sedikit perkongsian Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan hari bekerja hibrid sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa mulai 1 Ogos. Demi itu, antara menurut Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga pelaksanaan HBH membolehkan penjawat awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh Ketua Jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan. Itu dia sedikit perkongsian untuk petang ini, dan kita nak teruskan lagi hiburan yang seterusnya ini. Okey, Golden dan juga Sebenarnya, antara lagu yang akan SS keudarakan khas untuk anda di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Turmah.

0: perjalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema. Selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandaraya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lock FM 102.3 pastinya mempesonakan, sama-sama kita nantikan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 jam 1 pagi nanti, di mana Brazil menentang Jepun. Agaknya mampukah Brazil meneruskan kemaraan ataupun Jepun akan mencipta satu lagi kejutan di pentas dunia. Jadi sama-sama kita nantikan bola sepak jam 1 pagi waktu Malaysia. Okay? Nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran. Okay, selepas ni berteman Kasabah SS bersama dengan DJ Daim akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya, panorama 2 hingga 6 petang. Dan pukul 3 petang nanti cetek-ceteki, kita nak uji minda kita lah kan, petang-petang macam ni. Dan juga pukul 5.15 minit petang dalam dimensi 60-an, di mana anda boleh ke udara lagu-lagu pilihan anda dalam dimensi 60-an. Dan jumpa-jumpa lagi untuk edisi hari Khamis ni. Okay, insyaAllah dalam secangkir bicara biar santai, janji sampai, akan kita kongsikan pelbagai info dari semasa ke semasa. Dan jumpa-jumpa lagi, terus tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa hari ini, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
4: Bermaksud kerja yang dilakukan secara beransur-ansur dan dengan sabar, lama-kelamaan akan berhasil juga.
3: Contoh ayat.
4: Orang-orang tua selalu berpesan, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
1: Ya, itu dia peribahasa Melayu di Melaka FM 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Tak kira lah di mana juga anda berada. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Melaka FM. Terima kasih Daim Zainuddin menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya dalam Panorama 26. Kalau tadi bertemankan SS Sofia Sufi, SS nombor 1, katakannya tengah nak cari something lah kan untuk menjamu selera. Dan mungkin juga untuk anda yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera, ataupun untuk anda yang sedang memandu ataupun baru tiba ke Bandar Melaka, terima kasih. Semoga segala yang terbaik berlaku untuk kita bersama sepanjang hari ini, dan juga segala yang direncanakan itu berjaya dengan lancar, insyaAllah. Okeylah, jam yang pertama ni Zon Masjid Melaka FM, cetek-ceteki jam yang kedua nanti pukul 3 hingga pukul 4, teka-teki daripada anda pendengar Melaka FM. Ayuh, yang mana bijak boleh bersama, terutamanya antarkan saja teka-teki anda. Saya pasti semuanya bijaksana kan. Boleh bikin batu cincin lah, geliga kotaknya kan. Itulah dia kisah, al-kisahnya. Dan ingat juga sebelah petang nanti untuk berita Melaka FM 4.30, dan juga segmen kita yang terakhir dalam jam yang terakhir juga nanti, dalam dimensi 60-70, lagu-lagu yang terbaik sekitar tahun 60-an dan juga 70-an berserta ucapan daripada anda sendiri. Okeylah, untuk ditujukan kepada sesiapa pun. Layanan ini terlebih dahulu untuk jam yang ini, walau di mana jua anda berada. Terus dengari kami menerusi RTM Klik, walau di mana jua anda berada. Lain terlebih dahulu.

0: Thunderbolt.
1: Masih belum dapat tempat belajar? Jangan risau. Jom ke Hari Terbuka ICYM 4 Julai di kampus ICYM Bukit Sebuko mulai jam 9 pagi. Rebut peluang diskaun 50% yuran pendaftaran untuk diploma dan TVET. Banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta tersedia. Jangan lupa, 4 Julai ini, mana lagi? Hari Terbuka ICYM le, 4 Julai jam 9 pagi.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

itu dia Jeng Linona di Melaka FM 102.3. Kisah Al-Kisahnya. Kejap lagi kita nak bersama dalam Cetaki. Hantarkan teka-teki anda ke talian kami di WhatsApp kami, Bilik Hijau kami, 010-806-1023. Dan juga kalau nak WhatsApp pun boleh, ataupun terus saja ke talian kami 06-282-4477 dan juga 284-3377. 06-282-4477 dan juga 06-284-3377. Ha, apa dia teka-tekinya? Anda hantarkan saja atau terus suarakan bersih dua talian kami yang boleh anda tembusi. Tapi sekadar menantikan waktu itu, layan yang ini terlebih dahulu di Mark FM sebentar lagi dalam Cetaka Cetaki.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan. Itu dia kisahnya. Dah pun dengar jenjing montas kita dah masuk. Cetek-ceteki. Itulah dia tandanya untuk anda bersama dengan saya. Hingga pukul 4 petang lebih kurang, kita bertemu dalam teka-teki yang semestinya menguji minda. Semestinya juga membuatkan bergeligau tak memikirkannya. Itulah dia kisah. Kisahnya. Jadi anda boleh saja terus hantarkan ke talian di bilik jawab kami ataupun terus telefon ke talian kami, dua talian mesin kami, 0628244477 dan juga 0628433777 taliannya. Dan ada juga kiriman ataupun teka-teki yang kita imbau sedikit sebanyak dari minggu yang sebelum ini, dan teka-teki daripada saya serta anda juga. Tapi saya nak utarakan dulu teka-teki daripada saya terlebih dahulu. Apakah dia dengar-dengar tau, apakah dia? Badannya keras tapi kurus, tidak mempunyai tangan dan berkepala hitam. Kadangkala pun ada berkepala merah. Apakah dia tu? Dengar tu ya, badannya keras tapi kurus, tak mempunyai tangan dan kepalanya hitam. Kadangkala pernah ada merah kepalanya. Apakah itu? Agaknya dua kita nak tanyakan ini tu daripada saya dan daripada Faika pula. Faika katanya teka-teki saya petang ni ialah berbaju putih bukan doktor, bertopi kuning bukan arkitek, ada ekor bukan binatang. Apakah saya? Apakah agaknya? Bila dah bertamu teka-teki yang ada ini, boleh yang mana bergeligau tuannya tu bolehlah bersama. Terutama yang baik Marpopo yang menyapa menerusi TikTok. Terima kasih juga yang bertamu tiket dan juga waktu ini. Yang bersama di talian kita juga ini, siapa agaknya tu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar orang jauh yang dekat di mata dan di hati tu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Ni hari ni macam mana, nak jawab ke nak bagi teka-teki tu?
2: Orang yang jauh di mata, jauh di hati tu apa khabar?
1: Macam mana tu?
2: Orang yang jauh di mata, jauh di hati.
1: Jangan. Macam-macam dah habis ni lah. Kacau. Oh, tu kacau jiwa namanya tu. Kacau masa sekarang kan. Okay, baik.
2: Dia nak jawab tu. Badan kurus tu, kepala merah, perhitam, biru.
1: Apa dia kak? Oi, biru pada eh? Okey, apa jawapan dia tu?
2: Dulu pernah nampak kot kepala biru.
1: Dah jarang-jarang dah nampak ni. Sekarang satu kepala je, satu warna je sekarang rasanya.
2: Memang saya nampak semua satu warna sekarang.
1: Okey, apa jawapan dia tu?
2: Mancis
1: eh? Ni kira lock ke? Tak nak tukar ke apa ke?
2: Lock, tak ada hayat.
1: Tak ada. Baik.
2: Baik,
1: terima kasih Syafiq. Nanti akan ulangkan balik ya, teka-teki yang lama tu.
2: Okey, baik.
1: Alright, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu Syafiq kata, mancis katanya. Betul ke tidak? Mungkin anda ada jawapan yang lain. Saya mengulang kembali. Apakah dia? Ni teka-teki pada saya lah kan. Apakah dia? Badannya keras tapi kurus, tak ada tangan, tapi kepalanya warna hitam. Kadang-kadang pernah warna merah. Syafiq kata warna biru pun pernah.

tentang apakah saya. Faika pun jawab, yang kedua pun jawab, Mancis juga jawabnya. Okey, kejap lagi kita akan imbau kembali apakah agaknya teka-teki yang bertamu di minggu yang sebelum ini, terutamanya untuk anda yang dah bersama dalam ceteka-ceteki sebelum ini di Melaka FM. Layan yang ini terlebih dahulu.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lokturma.
2: Itu dia kisahnya. Di Melaka FM 102.3. Terima kasih yang bersama dalam cerita kerja tadi. Yang mana tadi boleh nelfon kembali, terutamanya di dua talian kami, 06-282-4477 dan juga 06-284-3377, ataupun terus hantar je ke talian di bilik hijau kami, 010-806-1023. Dan kita nak mengimbau kembali antara teka-teki yang bertamu dalam minggu yang sebelum ini, antaranya daripada kiriman Wan Cak Jabar. Katanya, kenapa burung penguin hitam putih? Kenapa burung penguin hitam putih? Kenapa agaknya? Saya pun tak tahu lah pula, terfikir pula kenapa agaknya penguin tu hitam putih. Tapi Wan dia ada jawapannya itu. Dan daripada kiriman Syafiq, saya kira yang ni belum lagi berkenaan dengan pasir itu. Pada sekilo badi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Pada sekilo badi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Dan ada lagi daripada kiriman ayahanda, masih juga ada lagi, iaitu berkenaan dengan puncak Gunung Ledang tu. Ada 8 dan puncak Gunung Ledang ada 3, namakan ketiga-tiga puncak, dan Gunung Ledang ada 7 atau terjun, tapi namakan 3 saja secara tepat. Itu kiriman daripada ayahanda. Dan juga berkenaan dengan yang mana yang bersama dengan kami tiga dan juga waktu ini kat rakyat kita, kata negara India dan Vietnam punya bunga kebangsaan yang sama, apakah nama bunga tersebut? Di talian kita siapa agaknya tu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ambul, yang ni lagi jauh ni.
3: Jauh.
2: Apa khabar, sihat ke tu?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Oh, yang minggu ni lembut sikit suara dia lah banding yang biasa tu.
3: Kenapa?
2: Aduh, orang yang sama mestilah kita kenal.
3: Siapa tu?
2: Yang ini dalam negeri Melaka juga. Betul ke? Durian tunggal juga ke? Sama juga lah kita kenal.
4: Aduh,
2: aduh, aduh. Okey, apa cerita baik kan?
4: Tu Pak Wanya soalan tu.
2: Kenapa penguin hitam putih?
4: Penguin dia warna putih sebab tangan dia pendek, tak sampai nak gosok kakak. Dia sampai depan, dia depan putih, depan hitam.
2: Boleh yang macam tu
4: tangan dia pendek sebab dia dapat sapun depan je. Depan dia putih, belakang dia hitam lagi tu. Tak dapat nak,
2: nanti
4: tak dapat sentar belakang.
2: Jangan nanti persatuan penguin telefon saya tau, marah tau. Sabar weh. Okey, yang tu lock
4: Yang baju putih topi kuning tu. Ada
2: kok. Rasanya toge kot. Toge tu apa, teka-teki Faika tadi toge lock yang tu juga
4: Lock juga.
2: Pak
4: Wan tu dia bagi minggu lepas tu, last minute yang nak call dah tak dapat
2: esok. Itu yang ujung waktu dibaginya.
4: Pak Wan
2: tu
4: ke bagi last
2: minute
4: tau, dia nak
2: jumpa
4: seminggu
2: sekurang-kurangnya. Dia nak bagi surprise.
4: Dia
2: pergi
4: soalan.
2: Aduh. Okey, terima kasih, Wik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Syafiq bersama dengan kita. Daripada kiriman kat rokiah kita, rokiah tata, teka-teki jadi aim tu, jawapannya ialah mancis api. Katanya mancis api kan ada hitam dan merah. Mancis api kan ada hitam dan merah. Itu kelong juga ni kan, kejap lagi kita tengok jawapannya apa. Dan daripada kiriman Faika tadi, teka-teki saya ialah katanya berbaju putih bukan doktor, bertopi kuning bukan arkitek, apa, ada ekor bukan binatang, apakah saya? Itu yang kita carikan. Di talian kita siapa agaknya tu? Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Daim.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, apa khabar, sihat?
5: Ya, Daim sihat tak?
2: Aduh, alhamdulillah sihat. Syukur alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sama.
2: Banyak sini.
5: Yo.
2: Ini yang lama tu. Apa tu yang apa, sejenis pokok tetapi meminjam nama tulang manusia tu. Apa pokoknya tu?
5: Pokok samalah dengan awak.
2: Sama dengan saya. Macam mana dulu?
5: Pokok tulang Daim.
2: Biar benar.
5: Iya.
2: Iya benar.
5: ada tanya dia orang semua. Mungkin tanyakan dia pun dia dengar. Apa?
2: Ha.
5: Batang ya. Apa pokok tu nak iman dia.
2: Pun ada eh? Oh, tu Mak Jah kata dia apa bunga tulang tongkin katanya.
5: Tak, tak ada em. Oh, Mak kenal di sini ada pokok-pokok di besar-besar pokok dah.
2: Itu jawapan yang kita cari. Ya Allah.
5: Tak ada, tak ada siapa dapat jawab.
2: Yang terdekat pun Mak Jah tu pun tak tepat doli.
5: Ha, satu tu masjid tu siapa dapat tepat?
2: Yang mana yang masjid? Masjid belum ada lagi dapat teka.
5: Tahun berapa tu?
2: Itu belum dapat jawapan teka lagi. Dia senyap dia macam pening je.
5: Tapi Tuan Ji Kadir tak dapat jawab ke? Dia orang sana lagi tahu.
2: Dia pun diam macam kira. Tak tahu sihat ke tidak ni agaknya tu.
5: Itu memang dari memang terkenal. Pokok terang daim, pokok terang daim memang terkenal di sini. Tanyalah. Tuan Ji Kadir dia masukkan dia tahulah dia mesti terkenang.
2: Nanti saya cuba tanya dia nanti gang tahu.
5: Okay,
2: baik, terima kasih banyak si. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tu insyaAllah ada lah tu nanti. Okey, di talian kita berikutnya siapa tu agaknya?
6: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
6: Baik, Abang Juju di sini.
2: Punya jauh, punya lama nunggu tau Juju. Ni lama dia sesenyap tau, diam ke diri, bawa diri ke mana tu?
6: Tak, kita cari.
2: Dia kalau cari-cari tu pening nak jawab lah lepas ni. Macam mana nak jawab ke nak tinggal kata-kata-kata dah kat
6: tu? Tinggal kata-kata kalau dapat jawab tu. Memang handal lah orang-orang ni kan.
2: Dahsyat. Okey, apa dah agaknya?
6: Okey, soalan dia macam ni.
2: Okey.
6: Okey, seorang bila kan.
2: Mm-hmm.
6: Ni dalam banyak waktu-waktu yang kita dalam kat azan ni, ada satu waktu yang paling kita takut dalam kat azan. Ada tak satu waktu ni? Kalau kita silap waktu tu memanglah teruklah kita kena.
2: Alamak ai. Dia takut nak azan ni. Ada satu
6: orang kan? Memang takut kalau dia azan juga memanglah ya Allah.
2: Aduh. Waktu apa eh?
6: Sebab dia pernah berlaku lah. Itu kemudian dia pernah berlaku dulu.
2: Hai, kesian ni kan tadi Persatuan Penguin ni Persatuan Bilal buat ni telefon saya ni kan.
6: Persatuan Bilal tu tahu dia takut
2: ni. Seorang Bilal akan takut nak azan, terutama ada satu waktu ni. Apa satu waktu ni?
6: Apakah waktu itu?
2: Nasib baik saya ni apa tok siap je. Baik, terima kasih Ju.
6: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang berikutnya di talian kita siapa agaknya?
7: Kabar orang di sana.
2: Wah, kabarnya baik. Kabarnya waras.
7: Warasnya aja dong.
2: Aduh, tadi lagu macam nak sama dengan lagu Boria Miskin Kaya tadi pun. Ada nak bagi assalamualaikum tu. Apa khabar pun sihat eh?
7: Alhamdulillah,
2: boy. Penguin hitam putih eh. Kita pula terkena ni tau. Aduh.
7: Tapi jawab tadi tu. Kabar pun nak tepat sangat lah.
2: Belum tepat lagi ya? Jadi bukan.
7: Ada klien dah gitu.
2: Ini memang luar kotak betul lah. Tak ada kotak lagi nak menempatkan dia dah ni. Macam mana?
7: Nak cuba jawab yang apa tadi tu? Kali lagi tadi tu.
2: Yang keras tu kurus kepala hitam kan kena merah tu.
7: Rasanya
2: batang mancis
7: tu.
2: Batang mancis eh? Jangan main mancis, boleh terbakar tau.
7: Yang baik kau punya tu Tauge.
2: Cukup lah. Maksudnya dia belum nak bagi jawapan lagi tu.
7: Kita simpan dululah.
2: Simpan ya, baik.
7: Sebab dia luar kotak.
2: Aduh, dia luar kotak tak apa ni. Takut tu lah tak ada kotak lagi dia tu.
7: Selamat mencuba.
2: Baik, terima kasih Wan. Waalaikumsalam. Ah, itulah dua-dua lagi salam. Adalah dua-dua waalaikumsalam. Adulah dia kisahnya. Okey, kejap lagi kita nak bersama kembali. Anda boleh bersama. Kalau malu rasanya kan nak kedarakan suara, boleh terus saja hantarkan ke bilik hijau kami, WhatsApp kami 0108061023. Yang punya apa menulis TikTok? Tadi makna bersama dengan Zek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif tadi ada, Faiga pun ada, Mahfuz pun ada. Antara yang dapat bersama yang cepat kita sebutkan nama-namanya. Yang merasa katanya Melaka tak relax. Ah, betul, memang tak relax. Oi, okey. Kita akan bersama kejap je lagi. Terus dengar kami ni, apa benda agaknya ni si Hasin nak cakap ni. Ah, dengar ni ada nasihat agaknya ni. Ha.

0: Nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ya, okey, itu dia kisahnya. Nak ke sana, nak ke sini tu, tak kira lah jauh ke dekat ke, hati-hati dalam perjalanan. Periksa dulu apa yang sepatutnya, periksa tayar tu. Macam saya sendiri dah kena dah minggu lepas. Dua minggu lepas pun kena. Leleh kena tukar tayar. Itulah dia kisah, al-kisahnya. Jadi pastikan anda yang nak travel ke sana ke sini tu, hati-hati dalam perjalanan. Make sure semuanya dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Diri kita dan juga keadaan kita. Okey, dan kiriman-kiriman yang ada tadi dan juga daripada kiriman saya, iaitu berkenaan dengan teki-teki yang berkenaan badannya keras tapi kurus, tidak mempunyai tangan dan berkepala hitam. Ada pernah juga kepala merah, dan Syafiq kata dia ada pernah juga kepala apa, biru, hijau. Itulah dia kisahnya, dan kita nak berikan jawapan untuk yang ini, tapi kita nak bersama dengan pendengar kita ni terlebih dahulu. Siapa di talian kita tu? Alah, satu ni terputus pula. Kita tunggu tengok betul ke tidak, ataupun kita teruskan dengan jawapannya. Untuk anda yang menjawab teka-teki saya tu, yang mana jawab manca, so yang ditunggu-tunggu memang betul, itu jawapannya. Tanya. Itulah dia kisahnya. Badannya keras tapi kurus, tak punya tangan, dah berkepala hitam dan pernah berkepala merah serta hijau biru. Dan itulah dia mancis ataupun anak mancis. Dan daripada kiriman Faika tadi. Faika, boleh Faika kita berikan jawapan ? Faika kata berkenaan dengan teka-tekinya, berbaju putih bukan doktor, bertopi kuning bukan arkitek, ada ekor bukan binatang, apakah saya? Jawapan yang ditunggu-tunggu, yang dicari-cari, yang menyokong kebenaran kepada teka-teki ini yang memang benar juga. Tauge, bukan doktor, bukan arkitek, walaupun berbaju putih, bertopi kuning, ada ekornya, bukan binatang. Itulah dia jawapan yang dicari-cari. Tauge jawapannya. Okeylah, yang ini kita nak dengarkan juga daripada pendengar kita ni. Siapa di talian kita tu? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian kita tu?
2: Mauda.
1: Mauda. Mauda dari mana, Mauda?
2: Saya
1: tangkap. Oh, tangkap. Baik, Mauda, macam mana? Nak bagi teka-teki ke nak jual teka-teki tu?
2: Nak jual teka-teki lah.
1: Apa dia tu?
2: Badannya lurus. Tapi matanya satu je.
1: Badannya lurus, matanya satu ?
2: Badan.
1: Aduh, mak apa ni? Badannya lurus, matanya satu. Aduh. Okey, kita tanyakan pendengar-pendengar kita . Okay, terima kasih Mauda. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Tu dia Mauda tangkap bersama dengan kita. Badannya lurus, matanya satu. Badannya lurus. Badannya lurus, matanya satu. Ini betul-betul dibagilah. Badannya lurus, matanya satu. Daripada kiriman Mauda tangkap, apakah agaknya? Tolong saya. Apa jawapannya ni? Tolong. Yang ini, di talian kita, siapa agaknya tu? Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, Daim.
1: Waalaikumsalam, Bayi Asri. Ya.
3: Nak beri teka-teki satu boleh?
1: Boleh, Bajasi. Okey, apa teka-teki Bajasi?
3: Sejenis ayam tapi bawa dua negeri.
1: Sejenis ayam?
3: Tapi membawa nama dua negeri.
1: Membawa nama dua negeri. Apa dia?
3: Ayam tu sekarang dah kurang lah. Dulu banyak.
1: Dulu banyak .
3: Tapi tak tahu kan negeri lain kot ada pelihara lagi, tak tahu lah.
1: Tak ada ke? Tak tahulah keadaan macam mana .
3: Dulu kecil-kecil selalu tengok.
1: Ini tertanya juga saya ni. Sejenis ayam bawa nama dua negeri .
3: Negeri tu jauh-jauh.
1: Jauh-jauh.
3: Pada ala-ala lebih daripada Timur Tengah.
1: Jauhnya.
3: Kata di sini nama-nama dia tu.
1: Bukan di sini, di Sinon dia perginya. Okey.
3: Tahu-tahulah tu.
1: Kita tanya pendengar-pendengar kita.
3: Okay. Tuan Haji Kadir tak masuk lagi ni kan?
1: Hari ni tak tahu, senyap punya tak tahu. Tak sihat dia tu.
3: Mana pergi kan? Dia sihat semalam itu baru telefon dengan dia.
1: Oh, alhamdulillah. Okey, kita tanyakan.
3: Okay, terima kasih ya.
1: Baik, sama-sama. Assalamualaikum, Abang Jasri.
3: Waalaikumsalam.
1: Tu dia Abang Jasri kita. Di talian kita berikutnya siapa tu? Hello.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru disebut-sebut, dikenang-kenang.
4: Ya, Raim.
1: Ya, yeah, Yanda sehat, Yanda. Abang Jasri baru sebut nama Yanda ni. Ya.
4: Dia dapat orang awak teka-teki Yanda tu
1: lah. Aduh, dia orang masih pening lagi Yanda. Dia orang masih pening lagi Yanda. Walaupun saya dah kabarkan tadi. Rasanya hari tu yang paling hampir pun hari tu, apa? Rasanya Kak Rokia. Itu pun lepas tu dia jawab kali kedua dah bertukar jawapan dia tu.
4: Ada tawaran orang ke?
1: Ada tawaran dia ke?
4: Main tawaran
1: lah. Ya.
4: Taim tak ada masa ke?
1: Tak ada masa. Masa ada lah, tapi sibuk sikit lah dengan apa tugasan kita. Apa tanya dia?
4: Hari ni kerja pukul apa?
1: Oh, hari ni kerja sampai pukul 6 petang yang dia.
4: Ya.
1: Ya,
4: ayah dia ni nak pelawa. Kalau ada nak makan durian.
1: Oh,
4: durian
1: ayah
4: dia dekat pengunjung ni.
1: Yang ini ini orang mantuk disorongkan bantal lah kiranya ni.
4: Kalau nak datang malam, ayah dia turun.
1: Allah
4: kalau nak makan, dapat makan lah.
1: InsyaAllah.
4: Jadi yang pertama datang.
1: Oh, yang awal lah. Dah sampai dah dia.
4: Awal-awal semua baru gugur tu dia datang lah.
1: Dia mewakilkan kampung sonok dulu lah.
4: Ini buah ayah ni dah ke pujung ni.
1: Oh, pujung untung. Untung ayah dia.
4: Kalau setakat nak makan belah 3-4 biji ada, nak bawa balik 2 biji pun ada lah.
1: InsyaAllah. Baik. Okey, ayah dia.
4: Pujung tu.
1: Itulah.
4: Ayah dia tak kesang. Kalau tak ada masa nak datang malam pun ayah dia tunggu. Tapi beri tahu lah.
1: InsyaAllah. Baik, apa-apa kita roger nanti.
4: Roger balik ya.
1: Okay. Baik. Terima kasih, Yanda.
4: Dalam minggu ni lah. Takut minggu ni. Lepas minggu ni, so takut dah habis kan.
1: InsyaAllah. Doa-doa lah kan tau. Waalaikumsalam. Terima kasih ayah dia. Jakannya. Dari ayah dia ada. Dari siapa kan? Ampun ada. Ramai yang bertamu bersama dengan kita. Okey. Kalau tadi daripada kiriman untuk hari ini berkenaan dengan daripada kiriman abang juju kita. Seorang Bilal ni kan. Akan takut. Nah, takut no rasanya nak azan satu time ni. Satu masa ni. Azan apa? Agaknya tu azan apa agaknya tu. Tu kisah al-kisahnya. Dan daripada kiriman iaitu Maudah tangkap badannya lurus, matanya satu. Badannya lurus, matanya satu. Apakah dia? Dan Abang Jasri ambil tadi katanya sejenis ayam tapi membawa nama dua negeri. Sejenis ayam membawa nama dua negeri. Dan negerinya tu jauh-jauh lah pula. Apakah dia agaknya? Kalau bijak rasanya dial aja 0628244477 dan juga 0628433377 ataupun hantar aja ke bilik hijau kita. Sunyi sikit kan bilik hijau kita tu, boleh hantarkan ke talian 0108061023. Ada juga yang bertanya kenapa tiba-tiba ATM Klik tak ni. Kita nak maklumkan juga ATM Klik sedang menjalani penyelenggaraan berjadual pada hari ini hingga pukul 5.30 minit petang nanti. Itulah dia kisah-kisahnya. Okey, daripada kiriman Bang Mahdi Muhammad katanya ayam tu daripada kiriman Abang Jasri tu ada dua ayamnya. Katanya ayam Belanda. Ayam Belanda, okay, saya tahu. Ayam Turki lagi satu. Ayam Turki Ayam Turki. Itu kiriman Abang Mahadir kita dari TikTok kita itu dia kisah al-kisahnya. Betul ke tidak tu? Betul tidak? Ada jawapan-jawapan lagi ke? Di talent kita siapa agaknya tu?
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talent kita tu?
5: Ayolah di sini.
1: Lain bunyi suaranya pula ni.
5: Nak cubalah yang
6: yang mati apa tadi tu, yang tangkap tu.
1: Mau dia tangkap badannya lurus.
6: Mati satu.
1: Apa tu agaknya tu?
6: Bendanya lurus satu mata.
1: Badannya lurus mata yang satu. Apa dia? Apa dia tu? Cerita. Satu. Apa cerita?
6: Rasanya cubalah
1: cuba je.
6: Tak betul salah ke?
1: Tak, tak pernah dalam rancangan ni dipersalahkan.
6: Rasa-rasanya lah.
1: Rasanya apa
6: anak
1: tu?
6: Anak panah kot.
1: Anak panah eh? Anak panah je kan? Badannya lurus, mata dia. Betul lah satu kan?
6: Sama ada tu atau paku.
1: Atau paku eh? Memang, ini memang lawan ni memang bijak sana. Abang kata Syafiq.
6: Tak bijak lah. Biasa je. Jangan.
1: Betul lah tu. Ya betul lah.
6: Jangan puji sangat.
1: Betul. Jangan puji sangat. Aduh. Baik, terima kasih, Wan.
6: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Wan kata, untuk teka-teki mauda tangkap ni katanya badannya lurus, matanya satu. Jawapannya, kemungkinannya mungkin . Kita tak salahkan, tak ada salahkan tau. Anak panah ataupun paku. Yalah, badannya lurus, matanya satu. Itu dia. Lia, ya. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar? Lia kembali. Terima kasih kepada Lia Sidik yang sharekan dan repost kembali. Okey. Yang ini di talent kita siapa agaknya tu?
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang Jasi, ya.
7: Memang betul. Siapa yang jawab dia tu?
1: Ini tadi ni Abang Mahathir Mohamad nama dia. Betul ke tidak
7: ayam
1: tu?
7: Turki, ayam Turki yang ayam berada, memang betul.
1: Memang betul, itu jawapan dia. Wah.
7: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Mahathir Mohamad, terima kasih yang bertamu menerusi TikTok kita. Tanya. Kerana betul jawapan yang dicari-carikan. Itu dia kisah dia. Tanya-tanya. Memang bergeliga lah. Memang bergeliga otaknya tu. Ya Allah. Boleh bikin batu cincin lah. Ni di talent kita siapa agaknya tu?
8: Hello.
1: Ya, saya.
8: Yang mahu dia lagi tangkap tadi. Jawapan yang Pak Wan kasih tu salah.
1: Salah. Belum tepat lagi .
8: Belum.
1: Yes. Kita simpan lagi. Kita tunggu. Siapa yang agak yang boleh bagi jawapan betul ni, Mauda .
8: Yeah.
1: Baik. Terima kasih, Mauda. Mauda kata belum tepat lagi tuan. Belum tepat lagi jawapannya. Badannya lurus, matanya satu. Tadi tu rasa macam dah dekat, rupanya jauh, tersasar pula rupanya. Di talent kita yang berikutnya siapa tu agaknya?
9: Halo, Assalamualaikum Daim.
1: Ya, Waalaikumsalam Daim.
9: Rasa saya Mauda tu tali pinggang dah.
1: Tali pinggang . Bagus, mata. Oh, mata dia satu.
9: Mata, satu dia punya tengah-tengah ada kan?
1: Tali pinggang. Mungkin juga ada kemungkinan tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tali pinggang pula. Kata Abang Jasli. Betul ke tidak tu? Kita tunggu. Nanti jawapan dia. Kejap aja lagi. Tapi sementara nantikan yang itu. Dengar-dengar yang ini terlebih dahulu. Di Melaka FM. Rancakkan sikit kan. Tulang belulang lah. Kasih rancak lah. Yang ini terlayar terlebih dahulu.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Itu dia kisahnya. Fia Julia ada apa pesan? Ay, dengar-dengar pesanannya tu. Okey. Kak Farida Sidik kata, okey Daim, jawapan akak jarum. Jarum. Ini untuk kiriman daripada Mak Uda tangkap tadi. Jarum ni Kak Farida Sidik di TikTok jawab. Jarum. Betul ke tidak agaknya tu? Mak Uda. Kita nak cuba lah kan, tengok betul ke tidak. Mak Usul kata agak rajin lah sebab lepas hujan kita kat Melaka ni, Allah, panah berdenting berdengkang rasanya. Tengok matahari kat depan ni kan. Okey, di talian kita siapa agaknya tu? Assalamualaikum.
2: Ni Mak Uda daripada Takak.
1: Ya, Mak Uda, ada jawapan yang betul ke agaknya?
2: Jawapan dia betul tadinya.
1: Ya, yang mana satu ni jawapannya ni? Ada dua ni, tali pinggang, jarum.
2: Jarum,
1: jarum. Jadi betul lah Faidah Sidik, Kak Faidah kita. Kita bagi tepukan Mak Uda
2: Yeah.
1: Tanya. Terima kasih Mak Uda. Tanya Kak Faridah kita. Mak Uda punya teka-teki pun boleh tahan jugalah. Rupanya jawapan yang dicari-cari adalah jarum. Itulah dia kisah. Al-kisahnya. Okey. Terima kasih Mak Uda bersama. Baik. Kita nak ulang kembali sedikit teka-teki yang ada tiga dan juga waktu ini. Tadi Mak Uda punya dah. Abang Jasli punya pun sudah. Daripada kiriman Abang Juju kita ni. Ini berkenaan dengan azan ya. So, dia kalau fikirkan ni, kalau tukar bilal ni, dia akan takut nak azan di satu waktu ini. Takut nak lah. Kenapa agaknya azan apa agaknya tu kan? Itu yang kita nak dengarkan untuk yang hari ini. Dan satu lagi daripada kiriman Wan Cak Jabar berkenaan dengan penguin. Kenapa burung penguin hitam putih? Jawapan Japik tadi tu belum tepat lagi tau. Katanya tangan dia pendek sabar je tau. Apakah dia agaknya jawapan yang dicari-cari yang tepat untuk kita bersama dalam cetek-ceteki ini? Yang itu kita bawa dari minggu lalu dan yang sebelum tu lagi daripada Syafiq pada sekilo badi pasir. Apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Supaya jadi ringan, apa yang perlu kita letakkan? Okeylah, daripada kiriman anda, kita ulang kembali kata yang anda, Puncak Gunung Lendang ada tiga. Namakan ketiga-tiga puncak. Dan Gunung Ledang ada tujuh air terjun. Tapi nak tiga je. Tapi mesti namakan dengan tepat. Tu dia kisah al-kisahnya. Dah kat Rokia kita yang ni. Kat Rokia kita ni pun antara yang lama juga ni. Negara India dan Vietnam punyai bunga kebangsaan yang sama. Apakah nama bunga tersebut? Okey, di talian kita siapa agaknya tu? Hello. Ya, Yanda.
3: Yang ayahnya tu dia tak dapat lagi.
1: Belum dapat lagi, betul?
3: Tapi ayahnya nak beli ni satu. Tapi ini tak ada hadiah. Yang itu ada hadiah.
1: Yang ini yang biasa Yang biasa
3: Ini yang biasa.
1: Okey. Apa bunyinya tu ayahnya?
3: Di mana duduknya Sungai Ranting?
1: Oi, di mana duduknya Sungai Ranting
3: Ramping.
1: Di mana duduknya
3: Ramping.
1: Sungai Ramping kat mana agaknya tu? Baik, kita tanyakan pendengar kita ni. Baik, terima kasih Ayanda. Tu dia Ayanda kita. Di manakah duduknya Sungai Ramping? Sudah pastinya tidak di pinggang saya. Kalau di pinggang saya, lain jadinya. Okeylah. Tanya juga tadi Kak Faridah Sidik. Yes, kata Kak Faridah. Wah, dia punya yes tu memang bergeliga lah otak Kak Farida kita ni. Okey, Abang Mahdi pun bergeliga juga ni. Ni boleh bikin batu cincin besar punya ni. Ayuh, Marpun pun kata, Abang Mahdi Mahmat menjawab, untuk kiriman daripada Ayahanda ni, di mana duduknya Sungai Ramping? Abang Mahdi Mahmat menjawab, Slim River. Slim River. Betul ke tidak Ayahanda? Di mana duduknya Sungai Ramping? Abang Mahdi kata, Slim River. Okey, Bami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisahnya. Di talian kita siapa tu? Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian kita tu?
4: Yes. Kita cam.
1: Aduh. Yang ini memang tak cam. Ini sampai ke petang nanti pun belum tentu tu. Tak tahu utara, selatan, timur, barat, sesat barat dia buatnya ni. Baik.
4: Mana dah boleh buat suara macam tu ni.
1: Aduh. Ini yang risau ni. Aduh. Okey, Syafiq. Macam mana nak jawab ke tu? Nak bagi teka-teki. Jangan pakai suara tu. Pengsan nanti jawab kau.
4: Ya, yang dia tu rasanya Slim River.
1: Slim River juga kan. Yang
4: Pak Wan tu tak apa, salah kita cuba satu lagi lah untuk penguin Pak Wan tu. Mungkin penguin tu sebab dia putih dengan dia hitam tu, mungkin apa, penguin tu dia tidur, apa, dia menyarap. Yang belakang kena matahari, depan tu tak kena matahari, dia putih.
1: Tokyo sunburn lah tu.
4: Dia kena burn lah, sunburn hitam. Mungkin lah
1: kita cuba. Oh, yang ini memang luar kota. Ini mungkin betul lah kot.
4: Luar kota. Tiba-tiba terfikir
1: lah. Dia tidur apa? Tidur menerap bagian ni.
4: Dia tidur menerap. Dengan-dengan bawah matahari yang belakang hitam. Apa bagian depan perut
1: terputih
4: dia sebab dia tak
1: pergi segi. Aduh. Macam-macam jawapan lah, betul lah.
4: Macam-macam. Sebab dia kotak lah. Kita fikir lah kotak lah.
1: Betul. Saya rasa ni, orang ni kalau dengar jawapan ni terbahak-bahak dekat rumah dia tau.
4: Itulah. Dia tengah minum patah tersedar.
1: Baik. Terima kasih, Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Agazi kata, sebabnya penguin tu dia pakai tuxedo. Ni kita tulis kat, dia pakai tuxedo. Dia pakai tuxedo. pakai tuxedo. Okey. Betul ke tidak agaknya? Ini Gazi. Terima kasih Gazi. Ada TikTok bersama dengan kita. Okey. Kak Faidah, kita jawapan untuk penguin tu sebab dia tak sabun belakang dia. Aduh. Sebab dia tak sabun badan dia, belakang dia. Macam-macam itu dia. Ini daripada kiriman Kak Farida kita. Ini kita lock sebenarnya ni, tahu. Tak tahulah kalau sempat apa, di telefon oleh Wan terutamanya. Itu dia kisah-kisahnya. Baik, di talian kita yang terakhir, siapa tu? Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Yasi. Ya.
5: Rasa dia di Negeri Johor lah. Ramping
1: tu. Oh, sungai di Negeri Johor eh?
5: Tak salah. Daerah Batu Pahat lah.
1: Wah, daerah Batu Pahat eh. Baik,
5: lebih baik. Tanyalah dengan.
1: Dengan. Betul tidak eh?
5: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Jasri kita. Okey, masih adakah lagi yang nak mengesahkan betul atau tidak jawapan salah satu daripada teka-teki kita yang ada ataupun dibawa ke minggu hadapan, sebab waktu betul-betul cemburu dengan kita. Yang ini di talian kita, siapa agaknya tu?
6: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dia telefon ni dia ada dua je, sama ada betul atau tidak. Ya, kalau betul yang mana ni? Sah kan?
6: Jawapannya jeng
1: antara 3 tu. Aduh, belum tepat lagi eh.
6: Belum.
1: Oh, banyak saya cross ni tau. Sop macam ni. Oh, belum tepat lagi eh.
6: Ya,
1: yeah,
6: tapi hampir-hampir tu ada.
1: Hampir-hampir
6: memang
1: eh.
6: Kalau ikut fikir logik memang ada. Ha. Betul. Tapi bukan tu yang kita cari.
1: Aduh, betul lah. Patut Syafiq cakap di luar kotak tau. Baik.
6: Kita bawa minggu ke hadapan.
1: Minggu hadapan tau. Minggu hadapan bulan yang baru tau. Nanti kena bagi jawapan tau.
6: Ya, confirm. Jangan risau.
1: Baik, terima kasih. Marah,
6: Baik. Dalam seminggu ni kena cari jawapannya betul-betul.
1: Seminggu ni eh. Lepas tu siap kata dia. Baik, terima kasih Wan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni di tangan kita yang terakhir lah. Siapa tu? Hello. Ya, yeah, baik. Ya, yeah, Yanda, ya. Yeah.
7: Sungai Lanting tu betul.
1: Ah, betul.
7: Sendiri-sendiri kan? Ha. Tapi dia tak lengkap. Tak lengkap, tapi saya anggap betul lah. Sebab dia kerak.
1: Kena lengkap lah semi river di mana ya.
7: Tapi betul lah tu. Dah betul lah tu.
1: Kira betul lah tu. Kita bagi tepukan
7: ni
1: ada.
7: Lagi satu ni.
1: Apa dia ada? Silakan.
7: Besok dia jawab minggu depan. Kuih ni biasanya orang tiap batang buruk. Dia batang buruk. Tapi ada satu jenis, nama dia lain daripada batang buruk. Teman-teman cari. Apa nama dia sebenarnya?
1: Nama lain ni.
7: Benda kuih sedap cantik dia kata batang buruk. tapi ada nama lain.
1: Apa nama lain ni? Kita
7: cari untuk minggu depan.
1: Baik. Kita bawa minggu depan yang ada ya.
7: Okay.
1: Baik.
7: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Salam berasalah.
1: Tu dia. Ayah anda kata, kuih biasa ni dia tiak. Dipanggil lah tiak tu, dipanggil lah kan. Dia panggil nama dia batang buruk. Tapi ada nama lain bagi dia. Apakah nama dia? Ini kita buat minggu depan. Dan tadi kita nak berikan tepukan tahniah. Terutamanya yang berjaya menjawab sungai ramping di mana. Tepukan. Untuk Abang Mahathir Mohamad, tepat pula jawapan dia tu. Di Slim River. Tapi tambah Perak . Di Slim River Perak. Okey, kuih ni di tiap batang buruk, apa nama lainnya? Dan apa tu, daripada kiriman, iaitu kiriman Wan Cacaba burung penguin. Sebab apa dia warna hitam? Dan daripada Abang Juju, katanya seorang Bilal ni, dia akan takut bila nak azan satu waktu ni. Waktu apa waktu apa agaknya tu kan? Wah, memang tak berani lah. Tak berani nak menjawab dia tau. Okeylah, kita akan bersama pada minggu depan. Kita akan bawa terutamanya yang telefon. Kita akan bawa ke minggu depan jangan telefon lagi dah. Cetaki-cetaki dah akhir untuk waktu dan juga ketika ini. Terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada, di 102.3 mempesonakan. Hey, hey.

0: Dan juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangna, haram ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ya, itu dia pelbagai pilihan irama lagu khusus untuk anda yang bertamu 3 dan juga waktu ini. Baik, 4.30 nanti kita akan bersama dengan Berita Melaka FM. Apa ceritanya berita yang semestinya sahih yang tepat bersama dengan Berita Melaka FM. Dan sebagai panduan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, 4.43 minit petang masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu nanti Jana Minda akan bersama dengan kita. Dan maklumat juga untuk Piala Dunia dah pun sampai kepusingan yang ke-32. Ha, itulah dia. Dan yang ini, kali ini ha, menyajikan perlawanan yang boleh tahan juga. Antaranya Brazil bertemu Jepun, South Africa bertemu Kanada, Germany bertemu Paraguay, Spain. Spain, mana tadi yang tanya, ada Spain bertemu TVD dan juga Switzerland. Masih lagi belum lagi dapat tahu bertemu dengan siapa. USA bertemu dengan Bosnia Herzegovina, Perancis bertemu dengan Sweden, Netherlands, Belanda bertemu Morocco, dan Kota Libya bertemu dengan Norway. Itulah dia, itu antaranya. Dan Argentina bertemu Cabo Verde. Betul eh? Itu yang yang boleh di-highlightkan buat waktu ini, kerana masih lagi ada yang tak habis lagi kan. Dan itu juga anda boleh saksikannya menerusi mana lagi kalau bukan di RTM. Okey, kita bersama nanti terus dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Dan ingat yang mungkin selalu bawa kami, dengari kami menerusi RTM Klik hingga 5.30 minit petang ni kabarnya untuk penyelenggaraan teknikal. Jadi pastikan jangan terkejutnya buka-buka, tak boleh pula. Itulah dia, kisah-kisah aja. Layan yang ini terlebih dahulu di Melaka FM 102.3, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: WhatsApp mempesona Melaka FM.
1: Dari jalanan yang padat hingga ke stadium yang bergema, selami denyut nadi, ragam manusia dan drama di sebalik 16 bandar raya tuan rumah Piala Dunia disatukan oleh semangat bola sepak FIFA Stories from the Cities. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 10.30 malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti

Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda, yakni mujizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan meng-

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini para pendengar di Radio Melaka FM, saya Ustaz Fazli Samin kembali menemani anda dalam segmen Jana Minda, semestinya setiap hari di Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk terus kita hidup dalam keadaan yang baik, dan yang pastinya kita diberikan kesihatan untuk meneruskan kehidupan kita agar kita menjadi ummah yang insyaAllah dapat memberikan manfaat kepada setiap insan di muka bumi Tuhan ini. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan,

0: rahmati Allah sekalian, kita kena jaga lidah kita ini. Jaga lisan kita. Orang kata sebelum kita nak bercakap, fikir-fikir dulu agar ia tidak menyakiti hati siapa-siapa atau kita tidak hari ini menuduh, menfitnah siapa-siapa. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan bagi menjaga keharmonian kita dalam masyarakat. Sebab itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bagaimana langkah untuk kita kenalikan lisan dan lidah kita ini? Yang pertama, pastikan apa yang kita nak ucap itu biar jelas. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan, bila kita sembrono cakap atau mencakap tuan-tuan dan puan, kadang-kadang tanpa kita sedar kita menyakiti hati-hati mereka yang mendengar. Yang ni yang kita tak nak tuan-tuan dan puan, sakiti satu hal, tapi kadang-kadang sehingga satu tahap memberikan hari ini impak yang tidak baik kepada orang yang kita cakap. Contoh, dia fitnah orang tu tapi orang tu tak buat. Ini yang kita tak nak tuan-tuan puan. Sebab itu Allah Ta'ala hari ini cukup penting dan memberikan ingatan kepada kita agar kita jaga lidah lisan kita ni dan cakap benda yang baik-baik. Dan mengapa lidah lebih tajam dari pedang? Sebab pedang akan tumpul, lidah tidak akan pernah tumpul. Kedua, lisan tidak dijaga akan menyakiti hati ramai orang. Tapi tuan-tuan dan puan, pedang ini bila kita letak dekat kulit kita, sekadar letak, tak sakit. Tapi kita hiris, ia akan menyakiti. Tapi tak sama dengan lidah, sebab setiap manusia ada lidah yang lembut. Tapi kita ada pilihan untuk gunakan lidah kita itu sama ada ke arah kebaikan atau ke arah perkara-perkara yang boleh memburukkan keadaan. Pilihan dekat tangan kita tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya sarankan kepada para pendengar, gunakan lisan yang Allah bagi ini kepada perkara-perkara yang baik. Ajak manusia buat perkara kebaikan. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang memberikan manfaat kepada seluruh umat di muka bumi ini. Segmen saya, Jana Minda, akan hari ini kita teruskan pada hari esok di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Itu dia kisahnya. Baik, tepat pukul 5 nanti ke Pusat Berita Tiam Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana untuk semestinya perkembangan berita mutakhir yang sahih, yang sahih bersama dengan kami di RTM. Dan sekembali nanti berteman pula dalam dimensi 60-70 jam terakhir dalam panorama 26 di Melaka FM. Cik Badul di TikTok punya apa juga, selamat petang Tuan Presiden katanya, selamat petang kembali Cik Badul dan semua yang bertamu. Terima kasih kerana menjadi pendengar yang setia dan hantarkan juga kiriman anda untuk lagu-lagu pilihan yang terbaik melalui dimensi 60-70. Sementara itu, apa-apa pun layan terlebih dahulu yang ini di 102.3. Bertemankan Ofik, menemani anda mungkin sedang dalam perjalanan nak balik ataupun biasa siap nak balik itu. Terus dengari kami, Maki FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Frekuensi di Pop Listen Negeri Sembilan 102.3.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: pun 7. Ha, 7 apa ya? Dah pun 5.19 minit petang. Macam nak cepat now dah habis ya, 7 tu. Yang baru je bersama dengan kami, kita berteman dalam jam yang terakhir untuk Panorama 26. Bersama kita dalam Dimensi 60-70 yang selalu bersama, orang kata dah season players eh, bersama hari ni. Dia dah tahu, dah ada yang hantar seawal pukul 4 tadi untuk mendapatkan susunan dalam lagu-lagu pilihan pada petang ini dan juga ucapannya. Yang boleh anda salurkan mesti talian di bilik hijau kami dan juga di talian 0628244477 dan juga 0628433377. Daripada kiriman daripada kiriman ni, antara yang terawal lah eh, Mak Ayah Mendua. Kita cuba kudarakan dulu apa voice note-nya tu. Subhanallah, subhanallah. Apa tu, apa tu?
1: Assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam.
1: Main sorak Daim.
0: Ah, tak apa.
1: Daim pertanian lagu 60-an. Main tak lagu Sayang Sarawak ataupun Embun Menitik Saloma. Okay. Dan dua lagu ni Saloma nyanyi. Lagu ni khas dia untuk Linda di Kuching Sarawak. Linda Kuching Sarawak ke mana? Dulu Mak Ayam duduk di Samarahan. Lepas tu Mak Ayam duduk di Sibu Sarawak. Keluarga suami Mak Ayam orang Kuching Serian, Kampung Tai, Sarawak. Dia dah meninggal dah, tak lagi. Khas untuk teman-teman Bakat FM yang mengalami Mak Ayam, untuk Popo Nusha, untuk Gigi Amir di Sabah, untuk Ayana Bonda di Kadi, untuk Mam Bonda, untuk Jasmi Amin, untuk semua sekali lah yang mengalami Mak Ayam.
0: Baik. Okay, baik, terima kasih Ayah.
1: Kalau main sebut kamu ramai memang tak ingat.
0: Betul.
1: Kan saya akan betul ya.
0: InsyaAllah.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ayam. Daripada kiriman Majah pula katanya, assalamualaikum sama Kunti Daim. Daripada kiriman Majah ni katanya nak dengar lagu siapa ini, jangan salahkan aku. Macam tajuk dia Macam terbalik je. Jangan ku disalahkan. Abuan Ayanda, Jika dia Bonda dan Pak Tua Maksur, Ramli Petambulu, Kak Nani, Kak Ram, Kak Bi, Mak Nab, Wan Jah Jabbar, Cik Ma, Abang Zek Pantun, Kak Kamaria di Singapura, dengan ucapan kenang daku dalam ingatanmu. Buat malu selamat petang. Badan terima kasih. Assalamualaikum. Baik katanya. Okeylah. Di talent kita ni siapa agaknya tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Datang, sahabat.
0: Ya.
2: 70-an,
0: 80-an. Lebih. Tak boleh, tak boleh. No. Dia kalau kurang daripada tu tak apa. Boleh kira lagi. Tapi terlebih tak boleh. Abang-abang saya ada eh?
3: Alhamdulillah
0: Zahid. Baik. Dia kalau petang ni dia batuk tu, dah tahu tu macam dia nak minta lagu tu.
3: Memang.
0: Lagu apa tu nak minta tu?
3: Lagu Ezibeng tapi Cik Ainon Jana Muda. Tapi ini bukan Cik Ainon.
0: Habis?
3: Cik Ain Dara Muda.
0: Aduh, mana nak cari lagu tu jenuh ni. Okey, kita masuk lagu tu. Ucapan untuk siapa tu?
3: Ucapan untuk sahabat-sahabat yang menerima Wan Jakbar.
0: Ya. Yeah.
3: Terutama untuk ayah dia sekeluarga, sekeluarga Abang Ramli dengan mausunya, sekeluarga Ayah Ami, sekeluarga Maja, Mak Long Awa, Abang Zed Panton, Jepura, Kak Zura Juju, sekeluarga Bunda Non di Johor Baru, Makna di Johor Baru, Bunda Zainab di Alor Gajah, dan semula yang mengenali Wan A. Garupi Ahmad dan Zul Alif di Kedah. Ucapan selamat petang, selamat menyandar, selamat bergoyang. Untuk Pak Salih, jangan lupa untuk kena goyang juga.
0: Yang ni lagu dia boleh goyang, tapi kalau bagi lagu sedih macam mana nak goyang ni?
3: Kau yang ngeri, sedih tak sedih, goyang.
0: Dapat sedih. Baik, terima kasih, Wan.
3: Okay,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting goyang, ya. Lain macam lah. Okey, kita akan layak lagu-lagu permintaan bermula dengan yang ini daripada kiriman Majah terlebih dahulu. Jangan ku disalahkan. Tapi sebelum tu, kita dengar kalau dah pemula katanya kan. Apa, SG Bank, lagu Cik Ainun Janda Muda. Daripada kiriman siapa lagi kalau bukan Wan Jajabah di Melaka FM 102.3 Dimensi 60-70.

Nak sambung belajar tapi takut yuran mahal? Jangan risau. Di ICYM banyak pembiayaan menanti anda. Ada derma siswa B40, tajaan industri, dana pendidikan sehingga 2.3 juta ringgit tersedia. Jom lepasan SPM, sertai pertandingan khas dan rebut peluang tajaan yuran pengajian. Cepat, jangan tunggu lagi. Diskaun 50% yuran pendaftaran untuk program diploma dan TVET. Ingat hari terbuka ICYM 4 Julai jam 9 pagi. Kampus ICYM Bukit Sebuko. 4 Julai ini, mana lagi ke hari terbuka ICYM kita lah.

0: Ya, itu dia bertabu kita kembali Dimensi 60-70 di Melaka FM. Baiklah, bersama dengan pendengar kita di talian, siapa agaknya tu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu? Berangin-angin bunyinya tu.
1: Rupiah Ahmad dari Selda Redong, Segaman.
0: Apa khabar Rupiah? Sihat dia tu?
1: Sihat, Alhamdulillah, DJ Daim.
0: Ya, saya. Ha, ini sementara tengah apa? Minum petang ke apa tu? Agaknya?
1: Sudah.
0: Oh, dah sudah.
1: Baru lepas minum petang.
0: Alhamdulillah. Jadi itulah semangat datang nak bagi ucapan ni kan?
1: Ya. Yes.
0: Silakan. Kepada siapa ucapannya tu?
1: Pada pertama buat Kak Mawar Ismail, Adani Osman, Jumari, di Keluang, Nur Kamaria, di Singapura, Osman Goodbye Pulau Pinang, Hajah Halijah, Sungai Perak, Haji Zainab, Melaka, Pak Wan, Cak Jakbar. Terima kasih 7 lagu baru tadi. Abang Fadil di Elda Kematul. Pertanyaan buat Jomari. Ha? Dia suka nombor. Bagilah nombor.
0: Patutlah dia diam aja. Lah, tu diam kat Ruyah kita. Alah, baru tengah rancak bersembang dengan Ruyah. Oi. Hai. Dah terputus pula, sabar je lah. Tak apalah, kita bersama dengan pendengar kita yang berikutnya. Siapa di talian tu? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Oh, ya, waalaikumsalam yang ada. Apa khabar ini? Petang ni? Okey eh?
2: Petang ni sihat, tadi pun sihat.
0: Alhamdulillah. Okeylah, ucapan untuk siapa tu yang ada? InsyaAllah dengan lagunya.
2: Ucapan untuk lagu ke?
0: InsyaAllah.
2: Ucapan untuk kawan semualah yang mengenali ayam dia di Negeri Melaka ni. Dan termasuklah Dasyamit Kota ya.
0: Ya.
2: Daripada Aziza Paso, adinda saya, siapa ni, Yusuf Pengilir, tiga. Ada Aziza Jatim kan.
0: Ya.
2: Dan anak-anak ni, anak buah saya, anak-anak ni. Dan pula pada mausul lagi alias.
0: Ya.
2: Pak Alani. Tak lupa juga Kak Abid, ya.
0: Ya.
2: Pak Awan, Datuk Zek. Terima kasih semualah, Mama Nomi.
0: Baik.
2: Yang lain-lain tak dapat sebut, minta maaf lah.
0: Tetap dalam hati.
2: Ni nunggu Daim nak datang.
0: InsyaAllah.
2: Datang buat dengan.
0: Baik. Baik, Aida.
2: Lagu apa ni? Boleh ambil lagu tak? Boleh ambil lagu tak?
0: InsyaAllah, kalau sempat saya kasih akan. Lagu apa tu agaknya?
2: Yang dia punya lagu-lagu lama lah kan. Macam Story Musing dia.
0: Baik, kita akan tengok.
2: Yalah,
0: semua InsyaAllah, kita akan tengok dengan kesempatan kita . Terima kasih ayah anda.
2: Okey,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah anda di Bukit Senggih. Okey, daripada kiriman Kak Rokiah teratai ni, apa ceritanya Kak Rokiah? Oi. Cerita. Apa ceritanya tu? Cakap apa?
3: Assalamualaikum Cik Daim.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat berkonti.
0: Kasih.
3: Teratai nak minta lagu Andai Kata daripada Nuna Asia. Lagu ni untuk semua kawan-kawan yang tersayang, walau di mana pun mereka berada.
0: Amin, insyaAllah.
3: Dan juga kepada Supervisor Rajin. Kepada Bani saya nak berpesan, aku dengan Cik Rajin tu tak ada apa-apa. Kau jangan nak dengar dia pula. Dan juga tak lupa kepada Kak Benny. Semoga bos sihat terlalu.
0: Amin.
3: Amboi. Cedai, mak ayah dia dah belawa makan durian. Pergilah ke rumahnya. Jangan makan durian banyak-banyak. Nanti mabuk durian pula susah.
0: Aduh.
3: Itu saja daripada saya, Rukia Teratai. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Tapi mabuk durian tak apa. Jangan mabuk cinta. Bahaya. Itu bahaya. Dan daripada kiriman Mausu pula katanya, sahabat Naim, nak dengar lagu Kalau Jodoh Tak Kemana. Ucapan daripada Suwana Alhamdulillah Tasipi Ramli Asalowa. Ucapan Ramli Betamulu, ayah anda, Haji Kadir dan Bonda, Wan Cak Cak Abah, Haji Zainab di Alu Gajah, Mak Ayah Jasin, Kak Mawar di Keluang, Mama Nomi sekeluarga, Kak Abid, Mak Ajah, Pak Adin, Kak Nani, Mak Long Hawa, Kak Aziah Pastor dan buat semua otai Melaka FM. Salam santai buat semua. Ha, buat DJ M. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan disebut-sebut tadi ni kan, Kak Mawar Merah di Keluang. Katanya, Assalamualaikum DJ M. Salam Bukanti. Salam Dimensi 6070 buat Rupi Ahmad, Adi Osman, Kak Nani, Osman Gobay, Haji Halijah, Mau Suraja Alias, Haji Nur Kamaria dan semua pendengar setia Melaka FM. Moga kalian sihat dan bahagia selalu. Terima kasih DJ Daim. Terima kasih kembali. Kita layan lagu yang ini terlebih dahulu di Melaka FM insyaAllah. Dan juga selepas itu nanti kita nak dengarkan daripada kiriman Maklum Mawa, katanya nak dengar lagu Kasih Sejati nyanyian Abdullah Cik dan Rukiah. Ucapkan kepada Mama Nomi, Zura, Mak Senang, Kak Nani, Mak Surah Jalias, Pak Tua, Manam, Ayam dan semua sekali pendengar pada Daim. Terima kasih kembali. Terima kasih. Kita layan yang ini terlebih dahulu Dimensi 60 70 di Melaka FM mempesonakan.

Nah, Tok Syarifah ini dengan lagunya Seri Mersing, lagu permintaan ayah anda tu tadi. Mak kata mak ajar, hati kita ni baru lepas dia tambah pula lagu Melayu bertambah pindu katanya. Itulah dia lagu-lagu yang membawa kesan dalam hati. Ada yang buat senyum, ada yang buat menangis, ada yang buat ketawa. Itulah dia lumrah dunia. Baik, yang sempat saya nak udarakan adalah daripada kiriman Kak Zura Juju katanya. Assalamualaikum Daim, salam 6070. Zura Juju dari di Benang Pak Aim, bacang nak minta lagu Saloma Diam-Diam. Tanya ucapan buat Pak Aim, Mak Suna, Abang Zam, Mama Nomi, Ida Syarida, Ida Almida, Mak Jam, Mak Longa Hawa, Mak Usul Raja Alias, Kak Bib, Mak Bib katanya, Pak Awan, Mak Nap Kota Tinggi, Mak Ngah Batu Pahat, dan semualah pendengar setia Melaga FM yang mengenali Zura Juju. Selamat nyandau minum apa petang ni, Melas Singa Awar orang katanya. Orang Benang Pak Aim kita lupa nak ucapkan happy belated birthday buat Yad Comel, DJ Yad Comel katanya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu hendaknya, amin. Saya pun namun ampun ada lagu-lagu yang tak sempat, terutamanya daripada kiriman ada Pak Tua Serkam, Kak Anur Kamaria di Singapura, Arik, Kak Zara kita di Sukai, Mak Nam, dan juga Abang Rizwan Sarip ataupun Wan Kajang. Tak sempat saya nak keudarkan. InsyaAllah kalau tak dibawa sebab sini bersama dengan Lia, akan saya bawa ke Minggu Harapan. Minta kembali tau, insyaAllah saya screenshot, saya cincot, saya bawa ke Minggu Harapan insyaAllah. Baik, sebarang salah kata terkasar bahasa mohon dimaafkan. Moga kita ketemu lagi insyaAllah pada hari Rabu ini antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang dalam Pesona 10.2 di Melaka FM. Salam takzim daripada saya dan Mizanuddin. Sebarang salah kata terkasar bahasa mohon maafkan, izinkan saya mengundurkan diri. Dan lagu yang ini untuk anda dan untuk kita bersama dalam dimensi 60-70 di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga terhibur hendaknya. Melaka FM mempersonakan sebab sini berteman di Jelia 6 petang hingga 12 tengah malam. Melaka FM, Assalamualaikum.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Melaka FM, alhamdulillah. Hari ini 29 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan 13 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk rakan tugas DJ Daim yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12.30 malam selama 6 jam Lia akan temankan anda. Dan di jam ini kita masih lagi dalam segmen Dimensi 60-70. Juga di jam berikutnya nanti pelbagai lagi lah pengisian saya akan kongsikan dengan anda, yang mana akan ada bacaan surah Yasin seperti biasa selepas azan maghrib pada pukul 7.24 minit malam. Dan juga pada pukul 8 hingga pukul 9 malam kita akan layan Zoom Music selama 1 jam. Dan tepat pukul 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Malam ni kita akan layan lagu-lagu rock ni. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

6.18 minit petang ketika ini. Masih lagi berteman Kalia di sini, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Jam yang pertama, Lia bertugas untuk hari ini 29 Jun 2026 dan kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati ketika memandu. Ada yang dalam perjalanan nak pulang ke rumah setelah seharian bekerja mencari rezeki untuk keluarga. Dan juga untuk anda yang baru saja nak pergi ke kerja, hati-hati memandu. Saya doakan segala urusan anda hari ini dipermudahkan

Nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU Yop, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
1: Hijrah itu ialah manhajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khataya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Ya, hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia inilah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, ya, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu. Kan? Jadi Nabi kata jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran dia, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Kalau tak nak, masih kita berada di takuk yang sama, takuk yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada lima alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah kita ni alam yang mana. Nombor satu, kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Bukan ke dah mati baru jadi roh? Sebenarnya mula-mula dah roh dulu. Ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat di mana pada ketika itu Allah bertitah. Allah Subhanahu wa taala bertitah. Allah kata alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para roh, ya, mengaku menyaksikan bahwasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, bala syahidna, ya, kami menyaksikan. Masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu wa taala ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Nabi kata pada ketika itu tidak ada masa nak tengok orang lain. Masing-masing risau, bimbang, takut dengan amalan masing-masing. Apakah amalan ataupun bekalan yang nak dipersembah? Makna sebenar hijrah apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di sanalah tempat yang paling diimpikan oleh kita untuk berhijrah. Ya, kadang-kadang kita duduk di Perak, kan? Lepas itu dapat kerja, kena berhijrah ke Melaka. Tapi kalau di Melaka ni, ya, tempat yang kita tinggal itu jiran-jirannya semua baik-baik, soleh-soleh, tempat kita bekerja pun baik-baik, soleh-soleh, alhamdulillah. Kan, itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tempat yang kita tinggal itu jirannya, jiran belah depan kita, apa ke dia punya jenayah dia, nak sebut pun tak gamak. Maka kata ulama, ya, berdasarkan hadis ataupun cerita yang selalu kita dengar, seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Dah bunuh 99, baru terdetik hati rasa nak berubah. Ni kita kalau bunuh nyamuk pun dah rasa kesian, dah rasa menyesik dah. Ya Allah, aku bunuh nyamuk tadi. Ini bunuh orang. Lepas tu dia rasa nak berhijrah, nak bertaubat, kan? Tapi masih lagi ada ada terdetik dalam hati tu nak berubah. Dah bunuh 100 orang, genap 100 ni, kan? Tapi jumpa dengan seorang alim, ustaz lah kita kata, jumpa ustaz, ustaz kata masih ada harapan, kan, untuk berubah. Walaupun bunuh orang, boleh lagi Allah boleh menerima taubat jika bertaubat dengan benar-benar taubat, taubatan nasuha. Tapi dia ada dia punya syarat-syarat dia. Kalau kita nak berubah ni, kalau kita masih duduk di situ lagi, payah. Payah. Kita punya bi'ah, kita punya environment tu, susah kita nak berubah. Jadi kamu kena berhijrah ke tempat yang lain. Dalam perjalanan nak berhijrah tu, on the way tu, mati pula di tengah jalan. Jadi malaikat bila tengok, ai, ini tak sampai apa ni, tak sampai tempat lagi ni. Lalu Allah suruh kira jarak perjalanannya, oi, dah separuh lebih dah. Kan, nak jadi, orang kata nak jadi ceritanya tu, maka Allah menerima taubatnya sebab kita dah on the way dah. Ya, dah dalam perjalanan untuk berubah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, orang yang berhijrah itu ialah orang yang nak berubah daripada melakukan kesalahan dan juga dosa-dosa. Kerana itulah punca kita dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jangan ada yang main-main. Dia kata, ustaz, saya kalau masuk neraka sekejap, insyaAllah kot, kejap dua tiga hari tak apa, saya boleh tahan. Saya duduk Melaka ni pun saya kerja berat, ustaz. Saya memang tulang besi urat dawai katanya. Setakat kerja yang berat-berat tu, insyaAllah lah. Saya memang kerja pun tengah panas, saya angkat berat. Kalau masuk neraka 2-3 hari boleh kot rasanya. Jangan cakap macam tu, ya, sebab nisbah dunia dengan akhirat tak sama. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun. Kalau kita kata 2-3 hari, 2-3 ribu tahun. Kemudian dalam hadis Nabi kata, azab yang paling ringan di dalam neraka, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanhum azaba. Azab yang paling ringan dalam neraka ialah memakai sarung kaki ataupun stokin ataupun kita panggil kasut yang diperbuat daripada bara api neraka. Kemudian bila disarung saja kasut itu, kata Nabi, yaghli minhuma dimaruh, otaknya menggelegak. Itu azab yang paling ringan. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba, dia tidak melihat ada orang lain kena azab lebih teruk daripada dia. Wa innahu la ahwanhum azaba, sedangkan itu azab yang paling ringan. Siapa yang kena azab yang paling ringan ni, dia rasa dialah yang kena paling teruk, sedangkan itu azab yang paling ringan. Itu pun ada yang dah tempah. Lah, ya ke? Baru nak cop katanya. Kan, azab yang paling ringan kena kepada pak cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa dia? Abu. Kalau Pak Abu tu mantap. Ya, mantap Pak Abu. Kalau Naya, Pak Karim. Kan? Abu apa? Abu Talib. Kan? Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Dia baik. Tapi matinya tidak dalam Islam. Tak mengucap. Nabi kata, pak cik, qul la ilaha illallah. Pak cik, sebutlah pak cik, la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan, ya, kata ulama, bila kita mengadap orang yang sedang nazak, jangan suruh mengucap. Banyak orang buat macam tu. Mak, mengucap, mak, mengucap. Kan, Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Caranya macam mana? Mak, sebut mak, la ilaha illallah. Yang ini ma mengucap, mengucap. Orang yang nak mati ni dia sebut apa? Sakaratul maut. Apa makna sakar? Sakar maknanya mabuk. Dia sedang mabuk menghadapi mati. Jadi kita sebut apa? La ilaha illallah. Ajarkan terus. Ya, ustaz, bukankah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itu ia mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa tak ajar mengucap? Mengucap tu kan panjang, dua kalimah syahadah. Orang yang nak mati jangan ajar panjang-panjang. Ajar pendek je, la ilaha illallah. Dia dah nak mati suruh mengucap. Alang-alang baik nyanyi lagu Raihan tu. Jadi tuan-tuan ya, pak cik Nabi tidak mati dalam Islam, kemudian dikatakan pak cik Nabi dikenakan azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan. Ada pula seorang lagi pak cik Nabi juga, Abu Lahab. Dia kena azab berat, tapi hari Isnin azab dia ringan. Sebab apa? Sebab dia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan ni, tara orang yang macam itu menentang dakwah Nabi, bila mana sambut hari kelahiran Nabi pun diringankan azabnya. Apatah lagi kita yang memang umat Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad umurnya pada ketika hijrah tu 53 tahun dan dalam peristiwa hijrah Nabi hiking. Nabi mendaki. Nabi mendaki apa? Nabi mendaki Jabal. Ni kalau ceramah di sekolah seronok ni tanya kan. Tapi ini ceramah kepada bapa budak dengan mak budak. Jadi tuan-tuan ya, Nabi mendaki Jabal Thawr. Nak sebut Jabal Thawr pun boleh, Jabal Thawr. Nabi mendaki Jabal Thawr, di puncaknya ada Gua Thawr. Kan? Nama bukit dengan nama gua sama. 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi di dalam Gua Thawr. Kebanyakan jemaah bila pergi mengerjakan umrah, bila dibawa ziarah ke Jabal Nur, Mutawif pun cerita Jabal Nur puncaknya Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Itu namanya Jabal Nur, puncaknya Gua Hira. Okey, lepas itu singgah pula dekat Jabal Thawr, atasnya Gua Thawr. Yang ni tempat Nabi bersembunyi. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad mendaki Jabal Thawr, bersembunyi dalam Gua Thawr 3 hari 3 malam. Pendek ceritanya, musuh dah sampai depan pintu gua. Jika mereka menundukkan sedikit, nescaya mereka telah melihat Abu Bakar dan juga Muhammad di dalam gua tersebut. Bukan besar mana pun guanya, kan? Gua Hira muat seorang. Kalau gua Thawr ni muatlah dua orang. Kalau yang badan besar orang Arab, dua orang. Kalau macam kita ni 3-4 orang pun celui kot, kan? Orang Melayu ni kan renik. Tapi sekarang ni tengok, rupanya dia panggil algoritm ke apa ke. Kalau kita rajin tengok ceramah, nanti keluar banyak ceramah. Ceramah aja, kan? Dekat TikTok ni macam-macam ceramah ada. Tapi kenapa kita pilih untuk datang ke majlis macam ni? Sebab nak ambil berkat majlis ilmu. Kalau kita tengok dekat TikTok, bolehlah kita tengok ceramah, sama aje. Apa yang ustaz cakap ni aku dah tengok dalam TikTok, sama aje. Tapi kita nak dapatkan keberkatan majlis ilmu yang telah diberikan ganjaran pahala yang banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.

0: pertandingan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat. Major Strong,
1: hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Wag FM.

daripada UKIS di luar kemampuanku baru saja menghiburkan anda. 6.58 minit petang ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti tentunya di Radio No. 1 Orang Melaka. Saudara, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan waktu menjelang maghrib. Sedar atau tidak, sehari daripada umur kita telah pun berlalu. Jadi semoga hari ini dipenuhi dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dan marilah kita memperbanyakkan istighfar, bersyukur atas segala nikmat dan memohon keampunan serta rahmat daripada Allah. Gunakanlah waktu yang mulia ini untuk berdoa dan bersedia menunaikan solat maghrib dengan penuh khusyuk. Semoga Allah Subhanahu Taala mengampunkan dosa-dosa kita, memberkati kehidupan kita dan mengurniakan kita istiqamah dan juga melakukan kebaikan. Baik, disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka akan masuk pada pukul 7.24 minit malam.

Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalannya.

yang diberikan kepada kita. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, dan ada orang yang diuji oleh Allah taala dengan kehidupan, dan ada yang diuji dengan kematian. Jadi ingatlah bahawa semua ujian ini adalah sebenarnya menjadikan kita orang yang lebih dewasa dengan kehidupan. Kerana orang yang diuji oleh Allah Ta'ala

Quran, la tublauna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitab min qablikum wa minal ladina asyraku azan katsira. Kamu pasti diuji dengan hartamu dan dirimu. Mana Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita bahawa harta ni merupakan ujian. Kalau orang diberikan banyak harta, jangan menganggapkan harta itu adalah sebagai kesenangan hidup. Kemungkinan ia sebagai satu istidraj, iaitu ujian yang boleh menyebabkan kita lupa dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada orang yang diuji dengan dirinya sendiri. Mungkin dengan sebab sehat, dengan sebab diberikan kelapangan hidup. Itu merupakan satu ujian di dalam kehidupan. Kerana ada orang yang sempit hati, datang kerja sempit hati, di rumah sempit hati, tengok keluarga, tengok rumah tangga, jadi sempit hati. Dan ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sering mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Duduk orang duduk bisik-bisik, duduk gosip-gosip dalam kehidupan kita macam-macam, kan? Orang kata

Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ahasiban nasu an yusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi Allah taala menyebutkan bahawa setiap orang yang bernyawa namanya manusia, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalannya. Jadi ingatlah bahawa kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak boleh lari daripada ujian Allah.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
2: Bermaksud kerja yang dilakukan secara beransur-ansur dan dengan sabar, lama-kelamaan akan berhasil juga.
1: Contoh ayat.
2: Orang-orang tua selalu berpesan, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, melahkan.

FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi berteman kasih DJ Lia, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Baik saudara, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.39 malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Tajamnya Lidah dari Pedang. Dan tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Pada pukul 9.30 malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock, yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Okey, selama 6 jam ini dia temankan anda sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini para pendengar di Radio Melaka FM, saya Ustaz Fazli Samin kembali menemani anda dalam segmen Jana Minda, semestinya setiap hari di Melaka.

0: Sebab itu tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita kena jaga lidah kita ini. Jaga lisan kita. Orang kata sebelum kita nak bercakap, fikir-fikir dulu agar ia tidak menyakiti hati siapa-siapa atau kita tidak hari ini menuduh, menfitnah siapa-siapa. Ini sangat penting tuan dan puan bagi menjaga keharmonian kita dalam masyarakat. Sebab itu tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bagaimana langkah untuk kita kenalikan lisan dan lidah kita ini? Yang pertama, pastikan apa yang kita nak ucap itu biar jelas. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, bila kita sembrono cakap atau mencakap tuan dan puan, kadang-kadang tanpa kita sedar, kita menyakiti hati-hati mereka yang mendengar. Yang ni yang kita tak nak tuan dan puan, sakiti satu hal, tapi kadang-kadang sehingga satu tahap memberikan hari ini impak yang tidak baik kepada orang yang kita cakap. Contoh, dia fitnah orang tu, tapi orang tu tak buat. Ini yang kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Allah Ta'ala hari ini cukup penting dan memberikan ingatan kepada kita agar kita jaga lidah lisan kita ni dan cakap benda yang baik-baik. Dan mengapa lidah lebih tajam dari pedang? Sebab pedang akan tumpul, lidah tidak akan pernah tumpul. Kedua, lisan tidak dijaga akan menyakiti hati ramai orang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pedang ini bila kita letak dekat kulit kita, sekadar letak, tak sakit. Tapi kita hiris, ia akan menyakiti. Tapi tak sama dengan lidah, sebab setiap manusia ada lidah yang lembut. Tapi kita ada pilihan untuk gunakan lidah kita itu sama ada ke arah kebaikan atau ke arah perkara-perkara yang boleh memburukkan keadaan. Pilihan dekat tangan kita tuan-tuan puan-puan. Sebab itu saya sarankan kepada para pendengar, gunakan lisan yang Allah bagi ini kepada perkara-perkara yang baik. Ajak manusia buat perkara kebaikan. InsyaAllah kita akan jadi manusia yang memberikan manfaat kepada seluruh umat di muka bumi ini. Segmen saya, Jalan Minda, akan hari ini kita teruskan pada hari esok di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Bermusik selama 1 jam Melaka FM.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan automotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini, yang mana Lia temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Sekarang ni kami tengah borak-borak tentang tempat untuk mandi laut dekat Melaka ni. Kalau Lia suggestkan tadi, kalau nak mandi laut dekat Pengkalan Balak, dekat sana best sikit kalau nak mandi laut kan. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik dekat Melaka ni. Jadi tak rugi kalau datang Melaka. Pantai pun banyak kan, tempat-tempat makan pun banyak. Yang penting kena datang dulu Melaka. Okey, baik saudara, sistem MyCard berjalan dengan lancar. Akses awal budi diesel pada 27 Jun berjalan lancar sebagai persediaan ke arah pelaksanaan penuh mulai 1 Julai. Hampir 24,000 transaksi direkodkan dan hampir 1 juta liter diesel bersubsidi dibeli. Dan pada 1 Julai nanti, warga negara yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter menggunakan MyCard. Dan semak kelayakan ataupun mohon tambahan had kelayakan di portal rasmi Budi Madani. Okey, sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

FM 9.30 minit malam ketika ini. Kita dah pun bersama dalam Janji Rock. Okay, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Walau di mana jua anda dengarkan kami ketika ini. Ada yang sedang memandu, yang dengarkan dalam kereta, ada yang dengarkan dekat rumah, ada yang dengarkan di warung-warung, ada yang dengarkan di tempat kerja. Ada macam-macam lagi tempat lah yang dengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Radio Melaka FM sebagai peneman pada malam ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, kalau tadi kita cerita tentang pantai yang menarik untuk mandi, sekarang ni kita cerita tentang ikan. Ikan apa yang lagi besar daripada ikan paus? Jawapannya, nantilah dulu Lia bagi. Okay, kalau anda ada jawapan boleh masuk dekat live TikTok kita. Yang mana dah tahu tadi diam-diam, kita bagi yang baru dengar ni, bagi jawapan dia. Ikan apa yang lagi besar daripada ikan paus? Ataupun hantarkan saja jawapan anda di 010-806-1023. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu rock pada malam ini. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Rusty Blade, Ikrar Perwira dan juga Search Derap Komando. Yang ini kita layan dulu daripada Wings, macam biasalah pembuka tirai untuk segmen Janji Rock kita. Inspirasi Taming Sari, Melaka FM, Janji Rock.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ha, tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa

0: jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 Gerak Melaka.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Pakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: berjaya.
1: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

11.20 minit malam ketika ini. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk Janji Rock pada malam ini, edisi 29 Jun 2026. Masih lagi bertemankan Lia di jam yang terakhir ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan kami. Tentunya di radio nombor 1 orang Melaka. Baik, kita ada ucapan daripada Mak Nap. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mak Nap nak buat ucapan ulang tahun buat sahabat dari kecil hingga sekarang, iaitu Noraini Selamat. Panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, bahagia di samping keluarga tersayang. Ada masa kita jumpa ya, teman gaduh masa kecil-kecil, rindu sangat katanya. Baik, terima kasih Mak Nap dan juga Kak Wadian yang dengarkan kita ketika ini. Terima kasih banyak-banyak dari Parik King, Parik Raja. Juga Edward Amirul yang sedang memasak sambal nasi lemak tu. Sambil-sambil dengar kita, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM sambil-sambil sharekan live kita, tapping-tapping screen. Nazrinas kata, Melaka tak hujan ke? Kalau di Jalan Taming Sari pada waktu ini tak hujan. Cuma maghrib tadi ada hujan sikit lah. Hujan lebat sekejap, lepas tu dah berhenti. Waktu sekarang pun tak hujan. Tapi mungkin ada tempat yang hujan eh. Kalau Fahmi tadi kongsikan dengan kita dekat Belimbing hujan. Nazrinas kata, tangkap hujan. Oh, ada tempat yang hujan, ada tempat yang tak hujan kan. Kalau hujan, seronoklah tidur pada malam ni. Tapi kena juga bersengkang mata sebab nak tengok Brazil lawan dengan Jepun ni. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Afiq Bruno, Bayang-Bayang, dan juga Afiq Syazwan dan Fariz Fauzi, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Yang ini kita layan dulu daripada Harry Khalifah, Semakin Hari Semakin Sayang. Melaka FM, Janji Rock.

Ha, jiran sepakat mula berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM.

Nak FM 102.3 mempersonakan 11.35 minit malam ketika ini. Tak sampai setengah jam je lagi Lia temankan anda untuk jam yang terakhir hari ini. Janji Rock 29 Jun 2026. Saudara, kadang-kadang orang yang ada sleep apnea ni bukan dia sendiri yang sedar dulu. Pasangan yang tidur di sebelahnya selalunya lebih awal nampak ataupun dia sedar ada sesuatu yang tak kena. Jadi bunyi tidur yang kuat, nafas yang terganggu dan rasa mengantuk melampau pada waktu siang bukan semestinya perkara biasa. Ia boleh menjadi petanda tidur yang tidak berkualiti dan masalah pernafasan semasa tidur. Jadi jangan anggap semua berdengkur itu normal. Kalau tanda-tanda ini kerap berlaku, terutamanya sampai ganggu kualiti tidur dan juga aktiviti harian, dapatkan pemeriksaan. Kadang-kadang perhatian daripada pasangan boleh jadi petunjuk awal yang sangat penting. Jadi kalau pasangan tegur tu, janganlah cepat melenting, dengar dulu kan. Biasanya kalau pasangan tegur itu adalah sesuatu yang perlu diperbaiki. Itulah lumrah kehidupan dalam rumah tangga. Cik cakap macam kita dah kahwin kan? Apapun bincanglah baik-baik . Okey, selepas ini kita ada lagu daripada Rahmat, Di Sini Kasihku Abadi dan juga Bumi Putera Rockers, Aku Hanya Serangga. Yang ini kita layan dulu. Still Got The Blues. Melaka FM, Janji Rock.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
2: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
1: Membongkang? Membongkang tu apa?
2: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi hanya di

di sini kasih Kok Abadi. Jadi sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini 11.53 minit malam. Dan besok pagi anda akan bertemankan The Astrol untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 30 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 14 Muharram 1448 Hijriah. Penghujung bulan Jun pada hari besok eh. Sekejap je masa berlalu kan. Tahu-tahu dah setengah tahun dah. Dah nak masuk bulan 7 dah. Okey, dan juga disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.53 minit pagi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang berteman kalian dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM dan juga rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR iaitu Kak Liza dan juga Abang Nizam. InsyaAllah saya akan sambung tugasan pada hari Rabu untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 1 Julai nanti. Okey. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Ija Rela. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Hazara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live titel seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soge. Abis pun saya, adik Soge juga. Jadi tak, jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya. Saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani,

Titan, One of Isolir oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Yun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Bandang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Disan, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada 3 perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghribi pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nur Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, jadi jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya yang mencari rezeki. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavenda. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam ya. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau, di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea. Mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rosaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosilah Ramli ya, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam-pam-pam, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pada-pada darat se-Malaysia. Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah ya. Bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, I Do Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir, tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Kiburan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini, Mak Bedah. Betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN Negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan. Sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game berhantu tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke 10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri. Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Mama Adnan, Jajah 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar dekat Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim bulan raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Wah, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitu pula. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atu, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir ya. Yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Kori 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi budi katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Joe Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. 3 perjumpaan dari Jepun, 1 menepati sasaran dan 1 itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. 4 percubaan dari Brazil, 1 mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okay, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Sandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli Nizam, Rukiah 65, Yong Izan, Nizam Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, Wih, Rita Razi 84, mantap, Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani, ramai lagi eh. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh. Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran sukan TV RTM. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok K dengan lagunya Bi Hasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano memberikan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah, lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat bakat madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang bakat madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Gambar di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bang. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Produa NDC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, bang. Mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ini, pilot-pilot darat ramai menampungkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi? Ojas, Norizan, Kubu-Kubu Beracun, Ismi Pau, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambat ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambat Pak Maon. Dekat Nasional Game Buruhan tu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tapi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruhan tu.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Brela dengan ramalanku benar belaka. Ya betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penjamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar ha. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Encik Nani, selamat pagi Encik Nani. Ada Dan 9979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Azi, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mas Tura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bijak kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasih Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, pertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Switcher dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brutus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda, Eddie, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tubing, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Azizah, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Salia Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Mat, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi, boleh. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah, eh. Dengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti, selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

sebenarnya sedih kan taman Astagona. Ada yang bertanya, bang, taman Astagona ni dekat mana? Nah, kalau dulu-dulu taman Astagona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk katulan tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan, menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astagona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat peramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada jugalah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dek Tan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad, Azhar, Jamila Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun ya semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud, ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ia yang diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi bucik aja, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Iman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam Lizzie. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yum ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faisal Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta Horse, Syukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September ha? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Let's go, no, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalion. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Madrusi, lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tapi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik, luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula, memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan National Game Buruhan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Penang dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu, Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandar dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mama, Cik Nana, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza, Yam, Junaidi, 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi yang gebrah tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga geng-geng berantuk, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Lizan Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kawi, Malikul Salam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Memilih Jerman. Okey. Jombi PK katanya, saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik Wadi Amran Omar, Syasha, Sehelai Daun Setitis Embun. Selain itu, sedengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati, menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita, kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada, ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah, ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44. Kuantan Pahang 5.49. Kota Baru Kelantan 5.46. Johor Bahru Johor 5.48. Menara Melaka 5.53. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi. Alustar Kedah 5.53. Manakala Kangan Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayang Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhantu, walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Buruhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Buruhantu di Nasional FM.

ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik, itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last sekali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain, yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu, para jemaah, dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang bekerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia.

0: ikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah. Dalam Islam, muliakan Ibrahim. Dalam Kristian, ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi, para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun Nabi-Nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim alaihissalatu wasallam. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat.
1: Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruhantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruhantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadi lah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahim. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Bertemu kembali di hari Selasa, hari 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya, Dasro, menemani anda di segmen yang pertama ini, Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi sebagai panduan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.53 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari Surah Ibrahim ayat 11 hingga 22 dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Hijrah yang sebenar disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Dan kita juga ada Jalan Minam Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi. Dan itu antara rancangan satu jam yang pertama ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Pastinya Melaka FM mempersunakan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qalas lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mislukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
0: Para Rasul membalas, ya, kami manusia seperti kamu semua, tetapi Allah telah memberi kurnianya kepada sesiapa yang Dia kehendakinya dalam kalangan hamba-hambanya. Kami tidak boleh membawa sebarang bukti tanpa izin daripada Allah, dan hanya kepada Allah orang beriman berserah diri.
1: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ

Bagaimana mungkin kami tidak berserah kepada Allah sedangkan Dia telah menunjukkan jalan-jalan kejayaan kepada kami? Kami akan bersabar atas perbuatan kamu yang menyakiti kami, dan hanya kepada Allah orang-orang bertawakal berserah diri.

0: ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
1: Orang kafir itu berkata lagi kepada para rasul, kami akan halau kamu dari negeri kami ini, atau jika kamu tidak mahu dihalau maka kembalilah kepada agama kami. Lalu Tuhan mereka mewahyukan kepada para rasul tersebut, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim ini.
0: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ.
1: Kami pasti akan jadikan negeri tersebut tempat tinggal kamu setelah kami binasakan mereka. Janjiku ini hanya untuk mereka yang takut kepada kedudukan keagunganku dan mereka juga takut kepada janji azabku.
0: Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid.
1: Para rasul tersebut meminta pertolongan daripada Allah, maka kecewalah orang-orang yang bongkak sombong dan keras kepala.
0: Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid.
1: Di hadapan orang yang bongkak dan keras kepala ini pula, ada neraka jahannam yang menantinya dan dia akan diberi minum air daripada nanah.
0: Yatajarra'u

0: وبميت ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Dia meneguknya lantaran kehausan, namun dia hampir-hampir tidak mampu menelannya. Kematian datang ke arahnya dari segenap arah, namun dia tidak akan mati. Ada azab lain yang lebih berat menantinya.
0: Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddas bihir rihu fi yawmin 'asif لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: Bandingan amalan kebaikan orang yang kufur ingkar kepada Allah seperti abu yang diterbangkan angin kencang ketika berlakunya ribut. Mereka tidak mendapat faedah apa-apa pun daripada amalan yang mereka usahakan. Itulah kesan kesesatan yang terpesong jauh daripada kebenaran.
0: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqq in yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
1: Adakah kamu tidak mengetahui, wahai manusia, bahawa Allah telah mencipta langit dan bumi dengan penuh hikmah? Jika dia mahu, dia boleh sahaja menghancurkan kamu dan menggantikan kalian dengan makhluk yang lain.
0: Wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz.
1: Perkara itu tidak sukar bagi Allah.

تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟

0: Niels.
1: Mereka akan berhimpun beramai-ramai di hadapan Allah pada hari kiamat. Pengikut-pengikut yang lemah berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, yang ketika di dunia dahulu sombong, kami ialah pengikut kamu semasa di dunia. Adakah kamu boleh selamatkan kami daripada azab Allah walaupun sedikit? Pemimpin-pemimpin itu berkata, jika Allah memberi petunjuk kepada kami semasa di dunia dahulu, kami akan memberi petunjuk kepada kamu semua. Keadaan kita sama sahaja sekarang, sama ada kita berkeluh kesah atau kita bersabar, kita tetap tiada tempat melarikan diri daripada azab.
2: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Syaitan pula berkata selepas ditentukan tempat masing-masing di syurga atau neraka, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu semua dengan janji yang benar. Aku juga telah berjanji kepada kamu, namun aku mengingkari janjiku. Aku tidak memiliki apa-apa kuasa untuk memaksa kamu mengikutiku, melainkan sekadar mengajak sahaja. Namun kamu menyahut ajakanku. Oleh itu, janganlah kamu menyalahkanku, tetapi salahkanlah diri kamu sendiri. Aku tidak dapat menolong kamu dan kamu tidak dapat menolongku. Aku tidak pernah bersetuju dengan perbuatan kamu yang menjadikan aku sekutu bagi Allah semasa di dunia dahulu. Sesungguhnya, bagi orang-orang yang melakukan perkara syirik itu, azab yang pedih.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalan. Lagu Ketuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hijrah yang Sebenar. Kita ikuti bersama.
1: Kita nak berhijrah cukup dengan satu yang pertama, bukan sekadar menanam azam tapi kita laksana, sama ada dari sudut perkataan, perbuatan atau apa juga di sekeliling. Kita dapati ada kata-kata yang mengguris, masih ada lagi kalimah-kalimah yang menikam, masih ada lagi bait-bait yang mungkin menyebabkan ada hati yang koyak. Walaupun hanya kata-kata yang ringkas, saya mengajak diri saya berpesan pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Muliakan dengan azam, dengan hijrah untuk menjaga tutur bicara kita. Sama ada dengan ahli keluarga, dengan insan-insan yang terdekat, sahabat handai, jiran tetangga dan sebagainya. Kadang-kadang ada individu dengan orang di sekeliling kata-katanya cukup baik. Lidahnya ibarat seperti manisan. Manis saja. Tapi bila mana bersama dengan ahli keluarga, mulalah melemparkan, mulalah menuturkan kata-kata yang seolah-olah dicampurkan bait-bait yang tidak sesuai untuk isteri dan anak-anak, ditambah dengan makian dan cacian. Na'udzubillah. Kerana melampiaskan perasaan amarah di dalam rumah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya pesan pada diri saya, punca rezeki kita bermula daripada keluarga kita. Keluarga yang akan mendoakan kita, keluarga yang akan menjadi asbab keberkatan rezeki kita. Maka saya pesan pada diri saya, kita azam sama-sama. Bagaimana dengan tutur bicara kita? Andai kata sudah baik, kita tingkatkan kebaikan. Andai kata perlu diperbaiki, kita berubah. Seperti mana pesan para hukama, kita betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul. Biasa gini Ustaz, biasa kita memang kata-kata tu cakap dulu baru fikir. Sedangkan sunnahnya fikir dulu baru bercakap. Apa dia sunnah? Sepatutnya, sewajarnya fikir dulu baru kita bertutup. Tapi ada segelintir individu yang berbicara dulu, melontarkan dulu, melemparkan dulu, baru dia berfikir. Salah ke aku cakap tadi? Ayat ini berat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, azam kita bermula dengan yang pertama, pertuturan. Yang kedua, kita berazam untuk berhijrah, menyambut daripada apa yang dipesan, daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam surah Al-Hajj ayat 58, Allah berfirman yang bermaksud, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. Ingatlah, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi limpah kurniaan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, Allah dah janji orang-orang yang berhijrah, yang berubah ke arah kebaikan, Allah akan berikan limpah kurnia yang baik. Kalau tadi kita hijrah dari sudut tutur bicara, dari sudut tutur kata, dari sudut apa yang dilafazkan, jadi yang kedua, marilah sama-sama kita muhasabah diri untuk mengimbau kembali apa yang kita lakukan dari sudut perbuatan, perilaku, gerak-geri dan juga apa yang kita lakukan. Sekiranya ada khilaf, ada kekangan, ada kekurangan. Saya ini bukan tak nak Ustaz, tapi saya ini memang malaslah sebenarnya. Ha, kan? Saya ini bukan tak nak, tapi saya itulah tak ada semangat. Saya ini bukan tak mau, tapi itulah saya ini memang mudah pandang negatif pada orang. Saya ini bukan apa, saya ini memang tak boleh nak senang tengok orang senang. Ha, tak boleh nak senang tengok orang senang. Maksudnya apa? Bila tengok orang senang sikit, dia mula menyatakan hukum dan alasan berdasarkan konteks netizen dia sendiri. Ha, saya minta maaf sebuah perkataan tu. Apa dia? Ini tak ada kerja lain lah ni. Ini mesti dia ambil mana-mana anak Uzubillah. Ini tak ada nilai ni. Ah, dia mesti macam tu. Bila mana berlaku sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya mengajak diri saya. Ada orang, dia nak ubah diri dia daripada berat tulang kepada ringan tulang. Malas kepada rajin. Apa contoh malas? Malas nak kemas diri, malas nak kemas rumah, malas nak urus keluarga, semua malas. Saya memang dah ditakdirkan malas, anak uzubillah tuan-tuan eh. Kalaulah ada orang lafaz perkataan ditakdirkan malas, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, dan yang paling penting saya pesan pada diri saya sendiri, menasihati diri saya sendiri, usahlah kita kaitkan malas itu sebagai takdir. Jangan jadikan sifat mazmumah dalam diri kita atas sebab memang dah takdir. Malas takdir, apa nama, kedekut takdir, bakhil dah memang takdir, dah memang ditakdirkan saya ni hidup melarat ustaz. Jangan, dia bukan sebab takdir. Ada takdir yang memang tidak boleh diubah, ada takdir ataupun qada dan qadar yang berubah dengan sebab ikhtiar dan usaha manusia. Bab kematian kita tak boleh tolak. Bab-bab yang seumpama dengannya kita tak boleh nafikan, itu ketentuan Allah. Tapi bab sikap, sifat, tingkah laku, itu bukan takdir yang tidak boleh diubah. Itu adalah sikap manusia yang perlu ditambah baik untuk menjadikan diri kita ke arah yang lebih lebih baik. Apa lagi contoh tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan? Hijrah mengajak diri kita ke arah kebaikan. Kita sedia maklum dalam konteks hijrah, kita perlu melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif untuk menjadikan diri kita ke arah yang lebih baik, menjadikan diri kita ke arah yang lebih sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ada perkara-perkara yang perlu saya nasihati pada diri saya supaya tidak berulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Yang pertama, merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Bila mana ada perasaan sedemikian, saya pesan pada diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, mohon ampun. Kelebihan, kekuatan, kecemerlangan, apa juga yang lebih pada setiap individu, tidak lain dan tidak bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sebenar hakikat jelasnya, Allah banyak menutup aib dan kelompangan kita daripada dilihat oleh orang lain. Yang kedua, apabila seseorang itu gemar menyebut amalan-amalan kebaikan yang dilakukan, tatkala ini perlu diinsafi, ia adalah perangkap daripada makhluk yang bernama syaitan. Itu adalah trap, perangkap daripada iblis. Bila mana dicocok-cocok, kau tak ingat ke, kau dah banyak bagi ke tempat ni, banyak dah bagi dekat masjid ni, tak dapat pun apa orang menghargai kau. Na'udzubillah tuan-tuan. Banyak kau dah bagi ke institusi tu, surau tu banyak dah kau labur, banyak dah kau sumbang, tapi tak ada siapa pun yang ingatkan kau. Apa kata kau? Sebut. Tuan-tuan eh, siapa punya bisikan? Bisikan halus daripada syaitan dan iblis. Na'udzubillah. Yang seterusnya, tuan-tuan yang saya muliakan, yang mana ada segelintir individu kita minta jauh yang sangat fanatik pada pujian dan pantang ditegur. Ini masalah juga. Ini hujrah kita ni. Dia kalau orang buat kebaikan, orang tak sebut, dia rasa, tak ada orang ingat ke aku ke, banyak aku bagi ni. Orang bagi 2,000 pun orang sebut, aku bagi 5,000 tak diingat. Yang ni berat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, jangan. Kalau dia gila pada pujian, dia buat sesuatu mengharapkan penghargaan daripada orang lain, dia khuatiri ia adalah perangkap daripada iblis dan syaitan. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dia buta terhadap kekurangan diri sendiri. Apa maksud kekurangan diri sendiri? Dia tahu dia ada kekurangan, tetapi dia terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain sehingga tidak nampak kelemahan pada diri sendiri. Amal yang menjadi perangkap apabila mana seseorang itu sukar untuk meminta maaf dan memaafkan orang lain. Dadanya sempit, hatinya sesak, dendamnya tidak dapat terhitung. Dek, kerana apa? Dia merasakan dirinya terlalu angkuh dan hebat, sukar untuk meleburkan keegoan dalam diri. Dia merasakan dirinya sudah cukup sempurna, na'udzubillah. Bila mana ada seperti ini, saya menasihatkan diri saya, mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, untuk kita kembali bertaubat. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang diredai dan bersyukur. Dalam surah An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia untuk menganggap dirinya sudah cukup sempurna. Menganggap dirinya sudah cukup suci, meranggap dirinya sudah cukup perfect untuk meniti titian sirat sekaligus melayakkan diri ke dalam syurga. Aku dosa tak adalah banyak pun, jarang buat dosa. Pahala insya-Allah tak berhenti daripada subuh. Qiyamul lail aku buat subuh kat masjid. Kan, duha tak tinggal. Zuhur berjemaah, tambah sampai isyak sekali sekian. Sedekah memang tak kurang. Ketika ini makhluk-makhluk halus bernama syaitan sudah mula memasang perangkap. Kebanggaan mereka, kejayaan mereka, satu ke apa nama? Orang kata boleh mengangkat satu bendera kemenangan bila mana mereka berjaya dengan cemerlangnya menundukkan sifat orang mukmin daripada sifat tawaduk kepada sifat sudah cukup hebat. Na'uzubillah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita pohon jauh. Yang seterusnya, kenapa sifat-sifat yang tadi kita sebutkan tadi bahaya dalam diri? Sebab ia adalah pintu kepada yang disebut sebagai sifat mazmumah. Kita rasa diri kita, contohlah tuan-tuan, bukan kita, individu merasakan diri sudah cukup sempurna, na'uzubillah. Maka apa yang akan terjadi? Maka ketika itu, sifat ujub akan berleluasa dan ia menjadi pintu kepada penyakit hati yang lain. Apa dia pintu? Ujub merupakan pintu kepada penyakit hati. Yang pertama disebut sebagai penyakit sombong. Yang kedua, penyakit takabur. Dia membesarkan diri dia. Dan yang ketiga, penyakit riak. Dia rasa tak ada orang lain yang boleh lawan. Na'uzubillah. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Nabi SAW sendiri, walaupun merupakan kekasih Allah, Habibullah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam makamnya terpuji, walaupun dia dah tahu dijamin ke dalam syurga, tapi dia tetap melafazkan istighfar sebanyak mungkin pada setiap hari, tanda memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Hijrah Yang Sebenar yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Lisamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jom kita tambahkan rasa kesyukuran kita dan tambahkan kemanisan dalam senyuman kita agar kehidupan kita sentiasa ceria dan positif sentiasa. Saya Ustaz Fazli Samin kembali menemankan anda dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Ada orang tanya, Ustaz, hari ini tajuk apa yang Ustaz nak kongsikan eh? Ha, tadi Ustaz ada sebut satu perkataan iaitu positif. Bagaimana diri anda? Positif, negatif? Positif ke negatif? Saya kena percaya orang-orang yang hari ini ikuti segmen Jana Minda ni sentiasa orang yang positif, yang nak maju, yang nak berjaya, yang nak ubah diri ke arah kebaikan. Sebab itu hari ini tajuk segmen Jana Minda kita iaitu rapat dengan orang yang positif. Banyak kelebihan tuan-tuan dan puan-puan kalau kita rapat dengan orang positif berbanding orang negatif. Kenapa ya? Sebab orang negatif ni tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang ada je benda yang tak kena di mata dia. Sebab itu orang tua-tua kata apa? Kita ni kenalah jadi hari ni jangan jadi macam mata lalat. Sebab kita mata lalat ni dia cari benda yang tak elok. Kenalah hari ni menjadi mata yang baik-baik, tengok yang

banyak hari ini manfaat jika kita berkawan dengan orang positif ini. Apa dia? Yang pertama, mendampingi orang positif akan memiliki banyak kelebihan. Antara tuan-tuan dan puan-puan, membuatkan diri kita juga memiliki aura orang positif.

0: Dan kalau kita tengok orang yang positif ni, dia ada tenang. Cool je. Ada masalah, senyum je. Walaupun kita tahu ya, di hati mereka, di fikiran mereka sentiasa berfikir macam mana solusi nak keluar daripada masalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sentiasa dengan positif, kita tahu bagaimana nak handle emosi kita. Betul tak? Ha, kita tahu bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi yang sukar dalam kehidupan. Tapi kalau kita negatif, kadang-kadang itu yang ada bertindak di luar batasan. Yang tu kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Minta jauhkan ya. Yang kedua, orang yang positif kebiasaannya selalu bersyukur dan tersenyum meskipun menghadapi pelbagai masalah. Macam saya kata tadi kan, sentiasa tersenyum, sentiasa positif, tapi perasaan syukur itu ada dalam diri dia. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dia nak satu perkara tapi tak dapat. Sebab mungkin Allah hari ini tangguhkan hari ini apa dia nak. Cuma dia hari ini bersyukur, alhamdulillah, walaupun aku tak berjaya dapat apa yang aku nak, tapi apa yang aku dapat pada hari ini cukuplah. Sebab mungkin Allah Ta'ala hari ini tahu apa yang perlu untuk diri aku. Orang-orang yang menjadi contoh anak perempuan, memang hati dia tenang, jiwa tenang, kehidupan mereka pun akan menjadi kehidupan yang lebih baik dan bertambah baik. Itu yang kita nak. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, mendekatkan diri kepada orang yang positif menjadikan seseorang lebih berfikiran terbuka dan memiliki keyakinan yang lebih dalam setiap perkara yang dilakukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya suka bila mana saya berkawan dengan orang-orang positif, dan saya suka bila mana diri kita pun positif, dan apatah lagi bila semua di antara kita sentiasa berfikiran positif. Apa juga cabaran, apa juga dugaan, kita hadapi dengan penuh kemanisan, kesyukuran dan juga senyuman agar kita dapat cari solusi yang baik dalam menghadapi kesukaran yang ada yang kita tempuhi itu. Mudah-mudahan dengan tiga ini memberikan sedikit inspirasi agar kita terus mencari rakan-rakan dan diri kita berusaha menjadi orang-orang yang positif. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Info cuaca hari ini di Melaka, Johor juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi dan juga petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di sebelah petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 maksimum 33 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, Kerajaan Negeri Melaka bercadang memohon kepada Kerajaan Persekutuan bagi pembinaan 3 lagi balai bomba baru di negeri ini. Dan seterusnya, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792 akan dipinda. Dan 5 permohonan pembinaan rumah baru di 5 Dun Bawah Parlimen Jasin diluluskan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun ini. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawa khas oleh Melaka FM.
5: Gegar Pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.